0: Jaxtaposed, one of my favorite song coming from Super Fury Animals. Jaxtaposed with you, back with us, Good Mood Club.
1: Ya, masih ada Astrofi dan juga Danar Gumilang yang bakal menemani lo sampai jam 10 nanti. Sesuai dengan apa yang sudah kita janjikan di awal, bakal seru nih kita throwback-throwbackan bareng nih.
0: Ah, karena ini adalah hari Kamis, biasanya Kamis itu tuh identik dengan momen-momen Throwback Thursday.
1: Betul.
0: Dan kalau ngomongin tentang Throwback Thursday, banyak sekali hal-hal yang memang selalu bisa kita hadirkan. Kalau misalnya dulu kita pernah ngebahas tentang handphone.
1: Iya, handphone yang zaman dulu gitu ya. Betul. Yang lo pakai. Terus pokoknya beberapa memori-memori masa lalu tuh sempat kita inilah kita angkat. Tapi kalau hari ini, jadi kemarin ini berawal dari obrolan gue kemarin sama Danar. Tiba-tiba kayak kita ngebahas soal sinetron zaman dulu, terus kayak ih seru kali ya. Soalnya pas ending siaran kemarin, kalau lo ingat, kita tuh bernyanyi soundtrack sinetron pada masanya.
0: Menyanyikan lagu-lagu itu terus kayak ngerasa kayak besok throwback terus deh nih, kita coba ngebahas tentang lagu-lagu yang atau nggak sinetron-sinetron pada masanya. Yuk, mungkin ketika mendengarkan lagu ini lo mengingat ada memori-memori tersendiri nih.
1: Hah, gue udah tahu nih dari buka botolnya nih. Ada yang tahu nggak yang di TikTok apa yo?
0: Wah, tahu nggak? Kalau dengerin kayak gini-gini nih, ini pada masanya mengingatkan ke gue terhadap Aalul.
1: Ini seminggu sekali lo ditungguin lo.
0: Luar biasa lo.
1: Iya.
0: Asik. Selag lalu berdua.
1: Jin dan Jun, Jin dan Jun, kapan ada tingginya tuh
0: luar lagi. Biasa ya. Pada masanya ini nggak ada autotune loh, Vi.
1: Iyalah.
0: Setinggi itu suaranya. Jadi pagi ini kita mau ngebahas tentang sinetron-sinetron atau mungkin tayangan-tayangan pada masanya yang lo tonton. Ini tontonan yang bercerita ya.
1: Iya.
0: Bukan kayak misalnya quiz atau mungkin bukan. Itu adalah reality show.
1: Atau acara musik, bukan ya.
0: Acara musik, bukan. Kita ngebahas tentang ini yang mungkin memorable banget buat lo tuh apa. Bukan ada cerita di mana lo pada masanya dekat sekali dengan asisten rumah tangga. Karena kan biasanya untuk orang tua yang bekerja di rumah ada asisten rumah tangga atau memang yang menggantikan orang tua di rumah.
1: Benar.
0: Di masa-masa lo pulang sekolah, ya lo nemenin dia mungkin lagi melakukan tugas domestiknya sambil nonton tayangan-tayangan itu tuh.
1: Itu dia. Atau mungkin bahkan nungguin bareng ketika episode-nya baru ada. Karena biasanya sinetron yang kayak gini malam nih adanya.
0: Seminggu sekali. Atau mungkin, Vi, di masanya ini memorable banget sama lo. Kenapa? Karena lokasi syutingnya deket banget sama rumah lo.
1: Itu dia. Coba dong di-share ya sinetron ataupun series tahun 90-an dan juga 2000-an yang masih melekat di ingatan lo. Dan kenapa lo suka atau mungkin ada cerita tentang sinetron tersebut.
0: Boleh banget langsung meluncur ke wawanya kita 0811-889-8991 atau lo bisa mampir ke TikToknya kita. Kita lagi live di sana. Ke Instagram boleh, kita juga boleh kali ya, Vi?
1: Boleh, @astriofi @danargumilang. Kita tungguin cerita lo ya, good friend.

0: Good friend, kalau misalnya mau kuliah dengan harga yang terjangkau, terus kampusnya banyak dan cepat cari kerjanya, itu tuh in this economy lo gak usah bingung lagi. Karena kalau ngomongin kuliah, BSI aja.
1: Bener banget, ngebahas mengenai kualitas ini gak perlu diragukan lagi good friend. Karena akreditasi UBSI udah unggul. Metode belajarnya asik banget, pilihan studinya banyak. Bahkan sekarang ada fakultas hukum dan ilmu kesehatan di UBSI. Kuliahnya nih ya, udah paperless alias serba digital. Dan kerennya lagi, lo bisa lanjut S2 langsung, dapat beasiswa, atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri.
0: Nah, kalau misalnya lo pengen kepoin infonya, langsung aja menuju ke nomor 0822-2728-8851. Karena ada free voucher juga Rp250.000 dari BSI Cyber Store. Dan juga khusus buat yang daftar langsung, ini bisa dapetin free jacket varsity yang keren banget, biar lo makin gaya nih, dan juga maksimal pas ngampus nanti. Info lebih lanjutnya langsung kunjungin aja Instagram @kuliahbsi aja, atau websitenya di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
2: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: di mana dong? Kamera. Menikah cinta dua hati kita.
1: Oh my god. Nokta Merah Perkawinan tuh salah satu yang juga wow. Pak Arswendi masih muda banget.
2: Pak Arswendi masih muda banget. Terus juga ada Ayu Azhari di sini.
1: Betul.
2: Wah, ini sebenarnya bukan tontonan yang gua tonton pada masanya. Cuma salah satu line yang memang selalu hadir di sini adalah tampar aku Mas, tampar aku.
1: Tampar aku Mas. Itulah kayaknya sekarang memotivasi it's my dream not Mas not yours.
2: Sama dua anaknya pada masanya yaitu Bagas dan juga Ayu. Itu yang gue inget.
1: Lu tapi, masih inget banget ya. Gue agak lupa nama-namanya sih jujur.
2: Nama Bagas dan Ayu masih inget gue pada
1: kayak,
2: masanya Vi.
1: Gila ya berumah tangga serumit ini ya gitu. Pada masanya gue mikir. Anyway good friend, kita masih nanya sama lo. Ada gak sih tayangan sinetron atau mungkin series pada masanya, telenovela apapun itu, yang benar-benar menjadi core memory buat lo? Boleh di share di sini. Sudah ada Hans nih.
2: Morning
1: katanya
2: Hans.
1: Telenovela itu gak lain dan gak bukan Rosalinda Amigos.
2: Hey! Hey!

0: jagoannya mau
1: telenovela ini sih. Eh semuanya yang ini dong. Ayamor. Talia pada masanya cantik banget sih ya. Iya.
0: Terus dulu di SD gue ada plesetannya.
1: Apa tuh?
0: Ayam goreng gitu.
1: Pada masanya anak-anak SD udah nonton si Rosa Linda ini.
0: Si penjual bunga ini ya.
1: Kalau di telenovela ada Rosa Indah, Rosa Linda. Kalau di Semarang ada Rosalia Indah.
0: Amigos juga tuh katanya Hans ya.
1: Oh iya benar.
0: Pokoknya remote tuh full milik nyokap dulu katanya gitu.
1: Luar biasa.
0: Terus ada lagi yang gabung di sini juga nih, katanya waktu pas SD nonton Cinta Fitri sampai season 3 kata Hendrik.
1: Wah.
0: Iya, itu juga semua orang nonton ya.
1: Jadi buat good friend yang baru aja bergabung, Ovi dan juga Danar di Good Mood Club nih lagi bertanya. Lagi di Throwback Thursday kita, masa-masa dulu kan kita pasti nonton tayangan-tayangan baik itu sinetron, telenovela atau mungkin itu adalah apalagi sih biasanya ya sinetron dan telenovela sih.
0: Iya
1: biasanya
0: sih.
1: Oh selain telenovela juga ada Vi.
0: Apa?
1: Si ini dari India itu loh, si series-series di India itu kayak dulu lo pasti pada masanya inget di pasar atau mungkin di lampu merah itu ada ini Vi, ada orang yang jualan pensil yang gede banget. Kalau misalnya di tayangannya itu dulu lo gambar sesuatu terus jadi
0: sesuatu,
1: jadi barang beneran ya tuh.
0: Iya,
1: itu kan dari India tapi judulnya apa ya pada masanya ya. Itu tuh seru banget tuh pada masanya tuh.
0: Iya, jujur.
1: Nonton kayak gitu tuh. Nah, ini lagi kita tanyain kira-kira apa dan ternyata banyak banget yang bercerita. Kalau lo sendiri Vi, ini sebelum kita bacain
0: pensil
1: respon.
0: Pensil ajaib. Kata Tini.
1: Thank you banget Tini.
0: Kalau dulu tuh yang paling gue inget banget sebenarnya tuh kayak modelan Jin dan Jun.
1: Jin dan
0: terus,
1: Jun.
0: Apa namanya tuh?
1: Domba.
0: Nah, si yang di dalam kerang. Jinny oh Jinny.
1: Bukan dong. Emang
0: Jinny. Maksudnya ingetnya Jinny oh Jinny.
1: Si domba juga. Itu apa ya? Itu mermaid kalau nggak salah.
0: Iya ya.
1: Apa Putri Duyung?
0: Putri Duyung. Sama yang sebenarnya gue inget banget. That's why gue kemarin sampai ikut ke dalam musikalnya
1: adalah?
0: Si Keluarga Cemara.
1: Oh selamat pagi emak.
0: Selamat pagi abah.
1: Bener sih. Pada masanya luar biasa banget. Sama kalau misalnya ini bener nih, gue setuju banget. Ada Kak Christine bilang sinetron Nokta Merah Perkawinan yang main Cos Kimbara sama Ayu Azhari, ceritanya seru banget katanya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kayaknya kesan aduh bener-bener drama banget nih. Pokoknya dulu, berkeluarga.
1: Dulu tuh bener-bener apa namanya vibrant Vi. Dari telenovela ada. Dari India si pensil ajaib tuh ada. Indonesia pasti banyak. Sama Dracin pada masanya. Kerasakti tak pernah berhenti bertindak sesuka hati.
0: Kerasakti.
1: Bener, ini pun juga dihadirkan oleh teman kita. Ada Devi.
0: Hai Devi.
1: Intro film Kerasakti. Ntar kita puterin ya. Pokoknya hari ini kita akan muterin intro-intro pada masanya lagu-lagu yang sangatlah familiar. Kalau misalnya ditanya ke gue sebenarnya banyak. Pada masanya ya gue juga pernah berada dalam cerita-cerita yang ada di sinetron pada masanya. Dan cukup kenal dengan apa namanya wajah-wajah yang sering menghiasi layar kaca. Kayak apa namanya main bareng sama almarhum Cecep Reza yang main Bidadari.
0: Oh, iya.
1: Jadi bom-bom. Terus habis itu di masanya kan gue pernah main sinetron Bidadari kan.
0: Jadi oh iya.
1: Pada adalah momen-momen gue main di Bidadari Vi di masa-masa kecil
0: itu.
1: Ya jadi pada masanya dikaryakan lah sama nyokap gue untuk kayak kamu mau beli sesuatu kamu kerja.
0: Berarti lo ngeliat dong rumahnya Lala yang gede.
1: Oh iya, bahkan kita kan masih tergantung lo mau ngeliatnya rumah yang di mana, di Jagakarsa atau yang di Kemang. Karena ada dua lokasi yang semakin kesini sebelum si Lalanya operasi muka itu udah di Kemang.
0: Oh gitu.
1: Nah terus abis itu yang sangat gue dekat banget sama gue tuh adalah apa? Paji Siap?
0: Oh itu, iya deket rumah gue banget itu.
1: Zidan Siap?
0: Lorong Waktu.
1: Lorong Waktu.
0: Iya.
1: Pada masanya Lorong Waktu yang awal-awal itu tuh syutingnya tuh ada di Villa Nusa Indah 1. Si masjidnya sampai sekarang masih berdiri tegak di sana. Itu tuh pada masanya gue, wah sinetron ini nih syutingnya di sini ternyata.
0: Kalau yang gue tahu di Bimun.
1: Jadi kan memang pada masanya kan banyak tempat untuk si syuting kan.
0: Betul, betul.
1: Nah, di awal-awal itu yang dari Villa Nusa Indah pindah tuh ke Bilimun, Vi.
0: Iya, kakak gue nikahnya di situ tuh, di ruang serbagunanya.
1: Gitu.
0: Jadi pas gue masuk, Pak Haji siap. Jidan siap sah gitu.
1: Lo tenangin diri lo, kakak lo yang nikah di situ ya. Lo tahan.
0: Iya, ini ada Kak Pau juga nih bilang katanya Pocong Mumun, Pocong Jeffrey, lo banget, sumpah. katanya. Terus Rahmat bilang Maria Mercedes.
1: Aduh, luar
0: terus
1: biasa.
0: Terus ada Dir 1101, sinetron tersanjung itu legend. Michi juga sinetron tersayang, sampai beli topi kembaran Mayang sama Dion.
1: Pada masanya ya, Vi, ngomongin tentang tersayang, keinget banget ada kakak sepupu gua yang sampai demam karena bude gua enggak ngebeliin itu.
0: Si topi tersayang.
1: Si topi tersayang warna biru itu saking pengennya dan
0: namanya siapa dia?
1: Enggak usah gua sebutin karena cowok.
0: Terangin diri lo, sini gua yang bordir. Sabar, sabar, sabar.
1: Gua tiba-tiba pengin muterin lagu ini, Vi.
0: Apa tuh?
1: Lo terangin diri ya. Tenangin diri, tenangin diri, tenangin diri karena lagu yang satu ini juga luar biasa banget.
0: Ah, gua hafal enggak ya?

0: Bajunya adalah pakai behel dan kacamata.
1: Poninya sama kayak lo, gak ngegeng.
0: Bener lagi.
1: This is Betty Lafe ya.
0: Iya.
1: Luar biasa ya pada masanya. Ini kalau ngomongin tentang cerita-cerita seperti ini, gue yakin teman-teman semua punya ceritanya masing-masing. Lo suka sama tayangan apa pada masanya dan kenapa lo suka itu? Mungkin ada cerita-cerita tersendiri.
0: Boleh yuk diceritain di sini. Boleh di @astriovi, @danargumilang. Boleh juga di Wawa kita. Yes. Ya. Ini sudah ada nomornya di running text yang ada di live TikToknya kita di @deltafm.
1: Betul banget.
0: Oke. Okay?
1: Buat teman-teman semua, kita tunggu. Kalau misalnya lagi denger di audio, lo save nomornya 0811 8878 991.

0: terlarang.
1: Terpau cinta belum saatnya. Setiap hela nafas yang berdosa hanyalah cinta.
0: Tahan diri lo di situ, Vi. Lo tahan diri lo di situ, Vi. Maaf, maaf banget. Tahan. Pada maksudnya memang sebenarnya selain sinetron yang memang menjadi apa namanya ikon, lagu-lagunya pun juga menjadi ikonnya, Vi.
1: Bener banget. Karena ya dulu tuh ya hampir setiap sinetron tuh punya
0: lagunya masing-masing
1: sendiri gitu loh, yang beneran menceritakan tentang sinetron. Ya kalau sekarang kan kayak misalnya sinetron
0: lagunya A siapa?
1: Gitu ya, lagunya let's say Armada.
0: Betul.
1: Gitu atau lagunya siapa Ungu.
0: Betul.
1: Gitu kan. Kalau itu beneran kayak diciptakan khusus untuk sinetron itu,
0: dan sampai sekarang pasti masih kita ingat, apalagi lagu yang satu ini.
1: Tadi Bunga bilang katanya Ovi hari ini aktif banget ya, Bun. Ya, sisa-sisa kopi kemarin.
0: Sisa-sisa kopi kemarin dan juga sisa-sisa akhirnya jadi kayak ngedengerin lagu-lagu pada masanya yang menghadirkan banyak sekali cerita-cerita atau yang menghadirkan memori-memori tersendiri. Kalau di masa-masa sekolah dulu, gue nonton ini, Vi. Ini sama Amigos Para Siempre.
1: Oh iya, ini masih ini kids friendly ya kalau bahasa zaman
0: masih
1: sekarang.
0: Masih kids friendly dan pada masanya masih gue tuh tonton ini bersama dengan bibi gue yang lagi nyetrika.
1: Oh iya,
0: betul. Biasanya.
1: Bibilung kan?
0: Bibilung, what's next? Wah, luar biasa.
1: Ada Umi. Kak Umi bilang katanya Tuyul dan Mbak Yul itu selalu diingat sama dia. Terus juga ada ini namanya Sendal Jepit, lucu banget.
0: Apa tuh?
1: Film Bidadari dong, luar episode biasa. Lalanya lagi operasi.
0: Itu sinetron Bidadari yang kedua menuju ketiga.
1: Iya.
0: Dari Marshanda ke Angel Karamoy.
1: Betul.
0: Kalau pada masanya pun juga Bidadarinya sempat berganti. Dari Ayu Ashari ke...
1: Marini Zumarnis. Tahu kan gue.
0: Hafal ya, Bun, ya. Pada
1: iya,
0: masanya lo selain hafal seri-seri telepon, lo apa nama-nama pemain sinetron ya?
1: Gue tuh ya juga sampai beli apa yang dipakai sama Lala. Jadi dulu dia tuh pakai, gue inget banget, tas ekspor yang selempang gitu, gue beli.
0: Luar biasa, dibeli sama
1: iya.
0: Dia.
1: Nih ada Bunga juga nih bilang katanya Panji Manusia Milenium yang si Primus juga seru tuh.
0: Bener.
1: Katanya.
0: Benar. Ini ada teman kita bilang katanya boleh aku cerita lewat chat aja, boleh banget.
1: Boleh dong.
0: Jadi di Wawa, tapi gue nggak tahu namanya siapa nih yang belakangnya 1015, boleh banget cerita
1: boleh dong.
0: Nih.
1: Ini juga boleh apa voice note ya?
0: Ini sebentar.
1: Ini ada lagi nih yang bergabung di sini, ada Eka Aprianti. Katanya
0: hai.
1: Sinetron Tersanjung tiap malam nyokap tuh selalu nonton itu sambil nangis, marah sendiri dan gue cuma bengong. Terlalu terbawa ya ibu-ibu kita dulu ya.
0: Ini ada Tommy, selamat pagi. Lagi tegang nih saya nemenin istri nyetir mobil setelah beberapa bulan gak bawa mobil sendiri. Gua paham banget rasa lo kayak gimana, Tommy. Sekarang ini pasti di kaki lo ini lo ngerasa ada rem kan. Kayak mau ngerem sendiri. Berasa lagi balapin nih, jantung mau copot. Untung istri saya istiqomah, hati-hati dan fokus nyetirnya, katanya gitu. Sinetron paling saya suka dan ditunggu adalah Tersanjung dan Tersayang. Gak pernah habis episode-nya.
1: Episode-nya habis kalau misalnya pendanaannya udah habis juga ya biasanya ya. Ada Cika, halo.
0: Morning.
1: Ada Cika, pernikahan dini yang tadi sudah kita putarkan soundtracknya. Terus Andi Pras, Pendekar Raja Wali atau Yoko di Indosiar waktu itu.
0: Eh Yoko tuh gimana lagunya? Sama kayak Snack.
1: Siapa
0: gak sih?
1: Siapa yang?
0: Itu Yoko ya? Legenda Ular Putih yang mana? Pokoknya kalau gak salah itu nyanyi Mama Unet juga deh.
1: Iya ya.
0: Mbak Yuni Sara yang nyanyi
1: begitulah.
0: Gak sih?
1: Terus ada Jessica juga bilang katanya Whitesnake Legend. Terus ada Ardi yang bilang katanya nonton My Heart waktu SD.
0: If you love somebody, could you need this love? Banyak yang menghadirkan sinetron-sinetron. Tapi di DM Instagram ini tuh ada Kak Hendra Lesmana.
1: Hai.
0: Yang pada masanya RCTI itu baru buka kayaknya. Nontonnya adalah Tokyo Love Story. Suka banget sama soundtracknya, tolong puterin ya. Gue tuh pada masanya gak nonton ini karena mungkin bukan tontonan anak-anak ya. Atau makan gue belum
1: bukan,
0: lahir.
1: Bukan, karena waktu itu lo udah lahir, Nar. Cuma lo masih empasi. Makanan pendamping ASI gitu.
0: Tapi emang gue gak nonton, gue gak ngikutin. Kalau dulu pun juga sebenarnya Korea-Korea kan juga udah mulai keluar kan, Vi? Apa? Yang ke Pulau Jeju, kok Jeju Island? Lo tau kan ada apa namanya tuh,
1: ngerti,
0: Choreo gue. Winter Sonata.
1: Winter Sonata. Terus tadi juga ada yang bilang Full House itu juga pada masanya juga happening banget. Semuanya langsung pakai baju crop gitu dengan rok-rok centil. Dulu gue ada masanya baju gue kayak Han Ji-eun. Han Ji-eun tuh pemerannya di situ. Lo lihat deh, apa sih? Kayak bolero-bolero. Kok bolero sih, tua banget gue. Kardigan yang crop-crop gitu.
0: Gue gak tahu. Apa namanya, Full House?
1: Full House.
0: Gue apa
1: Rain,
0: namanya
1: yang main Rain.
0: Winter Sonata gue mas. Gue

0: sampai kalau misalnya datang-datang tiba-tiba pakai blower itu ya. Siapa Jason?
1: Sama ini ya, sama headbandnya jujur kepanjangan kak. Headband, handband sama tuh. Jujur kepanjangan.
0: Itu ini kah rasanya kan? Ini kah rasanya cinta? Apa sih yang pada masanya sinetron-sinetron itu?
1: Kalau Cecep
0: itu
1: apa ya? Ada yang ingat
0: aduh,
1: gak sih Cecep?
0: Cecep. Kang Anjasmara yang main tuh Cecep. Apa si Cecep deh kalau gak salah nama ininya, ya? Nama sinetronnya. Mungkin buat Good Friend ada yang bisa bantu kita. Apa? Coba.
1: Ini oh iya si Cecep bener.
0: Si Cecep kan setahu gue ini kah rasanya tuh yang si SMP-SMP itu.
1: Iya yang kayak kayaknya gue gak, ke sekolah gak seheboh itu deh.
0: Tiba-tiba datang dengan darah ada blower. Rambutnya terkibas.
1: Anting kiri hijau, anting kanan merah.
0: Luar biasa. Ini juga ada Kalinda. Sinetron janjiku kepadamu
1: nada main piano nada
0: aku daya Tuhan jaga janjiku. Bawang merah, bawang putih yang main Marsyanda dan juga Nia Ramadhani.
1: Marsyanda, bukan Marsyanda.
0: Salah ya, ini Nerova.
1: Siapa?
0: Ros,
1: Revalina Estema.
0: Iya, senior kita di kampus pada masanya.
1: Beverly Hills, Mbak Devi beda sendiri. Mbak Devi dulu HBO belum ada di saya.
0: Dulu kan nonton ini tuh cuma bisa lewat parabola.
1: Bener, baru mau
0: Beverly Hills 90210. Di masa-masa itu
1: gue juga yang gue pernah nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan. Satu Kakak Tujuh Ponakan. Kan ada sinetron ya dulu.
0: Emang iya Vi, gue baru tahu.
1: Itu kan Pak Arswendo juga yang bikin.
0: Emang iya. Sumpah gue gak Oke.
1: Bilang katanya sinetron tersanjung soalnya pernah ikutan syuting jadi figuran.
0: Gemas. Tapi memang kayak gini-gini tuh pasti punya cerita tersendiri. Kalau
1: bayar berapa ya?
0: Ekstras itu tuh tergantung.
1: Enggak zaman dulu soalnya. Gak,
0: tapi tergantung juga Pi, tergantung lo apakah dia di hire dari kayak misalnya kayak Poli Elisun Gigi ada kok apa talent koordinatornya atau lo adalah warga sekitar yang dijadiin ekstras.
1: Oh, terus dapat ini apa enggak, dapat scene ngomong apa enggak gitu ya.
0: Biasanya kan? Biasanya kalau misalnya lo warga sekitar itu harganya agak lebih mahal lebih tinggi dibandingkan lo pakai talent koordinator.
1: Oh.
0: Karena ada potongan biasanya.
1: Oh, pengalaman banget nih, Danar.
0: Ini tiba-tiba ada teman kita bilang Beverly Hills itu dulu tayang di RCTI, enggak perlu parabola dan juga kabel TV.
1: Serius?
0: Maafin An, gua enggak nonton itu karena gua belum lahir.
1: Tapi Beverly Hills-nya udah ada dong.
0: Beverly Hills-nya udah ada.
1: Masih jadi.
0: Ini benar, Mas Yudo.
1: Apa?
0: OB.
1: Oh iya, Sayuti.
0: Ada Botik,
1: Sayuti.
0: Ada Sayuti. Mm-mm. Terus ada apa namanya, Mas Bayu jadi apa waktu itu?
1: Susi.
0: Mas Bayu.
1: Jadi itu.
0: Yang Playboy.
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Siapa namanya? Ada bosnya tuh Pak siapa? Pak bosnya itu yang di OB.
1: Aduh, gue lupa.
0: Pak Rustam, bukan?
1: Ya itulah pokoknya, nanti kita bakal balik lagi bernostalgia dengan sinetron tahun 90-an dan juga 2000-an. Kalau ada cerita tersendiri, lo lagi inget sama sinetron sesuatu yang benar-benar jadi core memory lo, boleh dong di-share-in di sini ya.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Cicendo terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Asia Afrika terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Setiabudi terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: Ini juga salah satu soundtrack ya?
1: Soundtrack.
0: Ya kan?
1: Lagu ini enak banget. Pasti anak-anak lama kalau dengar ini pengen nyanyi bareng-bareng. Semua! Kalau dulu gue tahu judulnya, gue tahu kayak series ini, cuma gue nggak dibolehin nonton.
0: Ya karena memang kayaknya ratenya dewasa nggak sih waktu itu.
1: Jadi pada masanya, ini kan film kasih tahu correct me if I'm wrong ya, good friend ya. Ini tuh di RCTI selalu malam banget. Jadi pada masanya kakak gue nonton malam-malam gitu ya. Sekali gue kebangun malam-malam pingin ke toilet gitu ya.
0: Dia lagi nonton.
1: Dia lagi nonton kayak, kamu ngapain? Mau ke toilet? Buruan ke toilet, buruan ke toilet. Kamu suruh balik lagi karena dia lagi nonton Dawson's Creek. Karena pada masanya gue gak boleh nonton ini.
0: Ada adegan-adegan yang khusus ya.
1: Mungkin ya pada masanya ya. Sama satu lagi tontonan yang tidak boleh ditonton pada masa gue kecil.
0: Apa?
1: Baywatch.
0: Pamela Anderson di masa ranumnya ya.
1: Ini pun juga banyak banget. Ini ada Kak Trismiati.
0: Halo.
1: Selamat pagi Dianita Wardoyo.
0: Terus ada Pony Zuliana juga. Katanya semua telenovela zaman dulu tuh emang bagus-bagus sih. Dari Marimar, Cinta Paulina, Esmeralda, sampai lagu-lagunya juga semuanya apa.
1: Bener.
0: Prasakti boleh diputar full gak sih lagunya? Nanti ya kita putar ya.
1: Pada masanya. Mas Aan, terima kasih banyak sudah menyapa. Ada siapa lagi nih? Rizky bilang katanya jangan lupakan Pocong Mumun ya, teror anak kecil pada masanya, kata Jariski.
0: Selain kalau zaman kita tuh adanya kolor hijau ya.
1: Pada masanya ini Monica pun juga tadi bilang katanya Paramita Rusadi yang Janjiku. Terus ada Kak Ocip dulu paling suka sama sinetron yang judulnya Suami yang Terbuang. Putri yang Tertukar. Suka sama sinetron jadulnya. Suka sama judul sinetronnya. Suka bercandain teman kalau sebel dasar Putri yang Tertukar atau Terbuang katanya gitu.
0: Gue juga suka Poppy.
1: Poppy
0: yang kalau misalnya ketemu manusia jadi manekin.
1: Manekin, astagfirullahaladzim. Tapi pada masanya siapa nama pemain sinetronnya? Paulina Pungki, bukan?
0: Diana Pungki.
1: Aduh, Paulina Pungki ada teman kita kebetulan. Well anyway, di line telepon kita sudah terhubung sama salah satu teman kita. Ada Andina, selamat pagi.
0: Andina.
2: Pagi.
0: Halo, Andina.
2: Banget deh kalian tuh, gue gak ngantuk loh di jalan. Bisa gak sih kalian 24 jam aja?
1: Aduh, mohon maaf nih, kita sebenarnya mau, cuma kayak gak bisa bayar. Canda.
2: Baik,
1: Andina, jadi kalau ngomongin tentang sinetron atau tayangan pada masanya yang memorable banget buat kamu tuh apa sih?
2: Jadi dulu tuh di RCTI ada sinetron judulnya ABG.
0: Pernah ABG?
1: Aku tahu
0: lagi.
1: Aku taunya ABG tua. Beda.
0: Dasar kamu Cikarang sekali kamu.
2: Jadi case-nya itu, case utamanya tuh Mas Ayu Anastasia, Ratu Felicia, Tommy Kurniawan, Ijong, siapa lagi tuh ya? Hengki Kurniawan,
1: ini nama-nama pada masa mereka lagi ranum-ranumnya ya.
0: Benar.
2: Kayaknya waktu momen itu tuh mereka top tier-nya remaja Indonesia.
0: Bener, jujur.
2: Saat itu.
0: Jujur.
2: Mereka itu kan eranya yang SMA gitu kan, kuliah. Terus di situ gara-gara mereka itu kan mereka tuh pakai seragamnya itu kan body fit. Terus dengan kaos kaki panjang sampai lutut.
0: Ah, benar.
2: Cewek-ceweknya rambutnya lurus, panjang gitu. Trendsetter pada momen itu ya gitu.
0: Jujur.
2: Dia ngikutin ya dengan memaksakan diri gitu.
0: Tapi gue coba nge-search nih ya si posternya. Itu tuh emang bajunya tuh baju-baju yang paling nge-hits banget pada masanya. Yang mana itu adalah baju-baju yang balik lagi di eranya anak Gen Z sekarang.
1: Iya, yes. Bener katanya Andina tadi bahwa mereka itu adalah top tier-nya anak-anak muda pada masanya.
0: Bener lagi, paling gaul.
1: Yang paling gaul dan yang paling dilihat gitu ya gak sih, Lin?
2: Yes, belum lagi kan waktu itu soundtrack-nya tuh yang ungu kan. Jadi kayak yang wah, makin hype banget lah gitu.
0: Oh, seru banget sih.
1: Luar biasa. Andina, thank you banget loh sudah mau cerita-cerita sama kita. Jangan kapok kalau kita ajak-ajak ngobrol lagi ya.
2: Pasti.
1: Have a good day, bye-bye.
0: Bye. Ih, seru banget.
1: Kalau ngomongin kayak gini-gini tuh bawaannya tuh jadi kayak reminiscing masa-masa dulu. Tadi pun juga kita sambil ngedengerin lagu dari yang satu ini nih. Bentukannya siapa yang membuat gunanana.
0: Itu dong, apa tuh? Krasakti dong.
1: Nanti Krasakti. Ya, kita hadirkan lagunya ya. Mau sekarang aja apa?
0: kerasakan.
1: Nanti aja bisa saat ini ya. Tapi yang pasti buat good friend, kita tuh lagi ngebahas di Throwback Thursday pagi hari ini, sinetron atau tayangan pada masanya yang memang memorable banget buat lo. Mungkin pada masanya ada cerita lo lagi nonton ini ditemenin sama asisten rumah tangga.
0: Atau mungkin nonton ngumpet-ngumpet karena nyokap lo gak mau lo nonton sinetron.
1: Betul. Atau pada masanya ini adalah sinetron-sinetron yang tayang di momen-momen tertentu.
0: Nah, itu dia. Coba ya di-share di sini ya. @AstriOvi boleh, @danargumilang boleh. Wawa kita tunggu voice note-nya 0811-8878-991 atau simply tinggal join aja live TikTok kita yang ada di @deltafm.
1: Kirim voice note bisa kali ya?
0: Kirim voice note dong.
1: Boleh banget
0: kasih
1: nih.
0: Kasih tahu dong sinetronnya apa.
1: Kita pingin denger banget nih respon dari good friend lewat suaranya di wawanya kita. Sekali lagi kita kita infoin atau kita sebutin 0811-8878-991. In the meantime, kita hadirkan dulu teman kita yang ada di studio ujung sana. Ada Chester Aditya.
0: Chester. Bagikanlah beritanya Chester.
1: Mainkanlah Chester.
3: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
4: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Apple resmi menaikkan harga langganan iCloud Plus di Indonesia sampai 20% di hampir seluruh paket berbayar. Paket 200GB naik menjadi Rp59.000, 2TB menjadi Rp199.000, 6TB Rp599.000, dan 12TB Rp1.199.000 per bulan, sementara paket 50GB tetap di Rp15.000. Kita beralih ke berita entertainment. Film The Odyssey garapan Christopher Nolan mendapatkan beragam tanggapan dari warga Yunani, mulai dari pujian atas visualnya sampai kritik terhadap sejumlah perubahan dari kisah asli karya Homer. Meski memicu pro dan kontra, film tersebut berhasil menarik perhatian publik dan menjadi bahan perbincangan luas di Yunani. Sementara dari berita sepak bola, Tottenham Hotspur ikut bersaing dengan 3 klub Liga Inggris untuk bisa memboyong Marcus Rashford dari Manchester United. Rashford dikabarkan menjadi incaran sejumlah klub setelah masa depannya di Old Trafford masih belum menemui kepastian. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
5: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: The Verve Bittersweet Symphony. Lagu ini sebenarnya pada masanya juga sempat jadi salah satu, bukan soundtracknya sih, lagu yang kadang-kadang suka tampil di salah satu series luar negeri, Vi.
1: Yeah.
0: Grey's Anatomy.
1: Oh.
0: Grey's Anatomy itu udah lama banget loh ternyata.
1: Jujur, Grey's Anatomy tuh kayak boleh tamat yuk gitu. Gue sampai ke momen itu. Terus ada satu sahabat gue, sebutlah nama Ilham ya.
0: Selamat pagi Ilham.
1: Dia selalu banget nonton itu dari season awal. Gue bilang kayak, buang-buang waktu, hidup muda lu habis.
0: Gua tapi Vi, gue kan sama gue tuh baru nonton Grey's Anatomy. Gue suka season-season awalnya tuh gue suka banget.
1: Tapi season awalnya memang kayak nambah informasi kita juga kan, kayak
0: banyak betul. Dan menurut gue, wah lo keren sih. Maksudnya gue nonton itu pada saat udah di usia-usia sekarang, kayaknya baru pandemi gue nonton itu. Dan kan gue punya juga, banyak juga teman-teman gue yang dokter. Dan gue ngerasa bahwa teman-teman gue yang dokter pun juga ngelakuin apa yang mereka lakuin gitu. Percintaan-percintaannya, steamy-steaminya, gimana-gimananya. Kayak, oh ya, yeah, I can relate gitu. Dan bener-bener menurut gue bagus banget sih. Well anyway, menyapa teman-teman yang baru saja bergabung di jam 8 lewat 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ada Danar dan juga Ovi yang lagi nanya ke lo. Tontonan-tontonan 90-an dan juga 2000-an yang lo tonton dan masih memorable banget tuh apa sih? Ada yang ngirim voice note, Pi?
1: Iya, ada siapa nih?
0: Kita dengerin dulu bareng-bareng yuk.
2: Selamat pagi, Danar Ovi. Gue Faisal dari Tangerang. Kalau ingat zaman dulu itu biasanya nonton Amigos waktu kelas 6 SD bareng teman-teman satu kelas gitu. Seru banget, banget banget.
1: Nyanyiin ini enggak waktu itu Faisal? Pasti enggak cuma nyanyi, gue yakin karena gue melakukan ini sama teman-teman gue, koreonya kita ikutin.
0: Lu ikutin koreonya?
1: Iya dong.
0: Oh, luar biasa.
1: Lagi posisi tuh. Ada kan?
0: Pada masanya udah menggunakan mic Atlas Monica ya?
1: Iya dong. Pakai pulpen. Aduh, cakep banget ya dia.
0: Pada masanya kan menjadi pada masanya wajah-wajah dari yang kita tonton menjadi ikon-ikon kita semuanya, Vi. Amigos para sempre, buat yang mungkin sudah udah masuk remaja, udah suka tuh sama muka-muka mungkin kayak tadi Adinda tadi yang kita ceritain tuh kayak ABG dari Indonesia. Kalau misalnya dari luar negeri, pemain-pemain lawan mainnya si Talia.
1: Oh iya, tapi gue tahu dan menyadari diri gue kayak gue udah masuk masa puber deh. Itu gara-gara gue suka nih sama pemain Amigos.
0: Tahanin diri lo.
1: Kayaknya gue udah puber deh, soalnya gue udah suka gitu.
0: Tapi pada masanya lo gini gak sih kayak ngerasa lo tuh kayak pacarnya dia gitu? Pernah dalam masa-masa kayak gitu gak?
1: Pernah waktu sama Westlife. Gue bilang gimana ya kalau aku berjodoh tiba-tiba. Berjodoh gak tuh?
0: Gak masalah, yang namanya juga bentuk-bentuk kayak gitu. Kayak ya sudah lah ya. Ini ada banyak banget teman-teman yang ikutan bercerita ke kita. Ada Karyo.
1: Iya.
0: Sinetron yang berkesan di masa ABG gue tuh adalah Senandung Masa Puber di Indosiar.
1: Iya lagi.
0: Awal-awal acting Raffi Ahmad, Saskia Adiameka, BCL, sampai Lala Carmela yang masih cantik sampai sekarang.
1: Bener.
0: Terus baru tahu kalau siswa bisa naksir guru yang waktu itu diperankan Elma Teana. Mau dengerin lagunya Puput Melati, Bawa Ledaku.
1: Sabar. Terus ada siapa nih? Ada yang udah gabung di sini, Christophorus Ade, Misteri Gunung Berapi.
0: Itu dia.
1: Waktu gue kecil nontonnya, kalau Mak Lampirnya ketawa, gue tutup kuping.
0: Lo tahu penyanyi Ivy? Yang bukan Ivy, aduh,
1: Electronic Vehicle.
0: Bukan, sabar Ivy yang punya podcast The Catch-Up Club.
1: Oh iya.
0: Kan ada si Via.
1: Oh iya,
0: ada Ivy. Salah satunya di Ivy kan. Itu neneknya.
1: Oh iya.
0: Jadi yang jadi Mak Lampir itu adalah neneknya Ivy.
1: Oh, waduh, kalau maaf-maafan lebaran serem dong. Kebayang.
0: Lo tenangkan diri di situ. Tapi ya kalau ngomongin tentang tontonan-tontonan pada masanya, yang pasti akan sangat ditonton sama kita semua
1: dan diingat.
0: Dan diingat adalah ketika lo dengerin lagu ini.
1: Mana?
0: Bentar. Sabar, tahan diri lo. Yang satu ini.
1: Oh, ini kalau lo lihat ininya, soalnya masih ada ciptaan siapa gitu ya.
0: Gue lagi muter dari bentukannya ada ciptaannya. Sebentar ya. Kayaknya agak lumayan nah.
1: Nah, udah ada nih.

0: Ketinggalan zaman.
1: Best.
0: Kata siapa sih?
1: KTM.
0: KTM-nya.
1: Luar biasa. Pada masa aja.
0: Iya, gue pengen banget naik oplet.
1: Jadi luar biasa, wakil gubernur DKI Jakarta sekarang nih, Bang Dul.
0: Siapa bilang anak Betawi pade buaye?
1: Semuanya, anak Betawi. Apa hey, sih? Ketinggalan zaman katanya. Waktu lagi di momen-momen kita nge-MC bareng. Ya. Kan kita kan ngebahas mengenai Sidol ini kan, Vi.
0: Betul.
1: Kita ketemu sama pembuatnya, yang nulis skenarionya. Kita tahu juga tuh the story behind Sidol ini. Dan yang ngisi scoringnya itu adalah
0: Kang Purwacaraka, best of the best.
1: Ayah dari teman kita
0: Andrea Miranda.
1: Andrea Miranda, Dea.
0: Sakit.
1: Dan ada cerita-cerita di mana di masanya tuh ternyata Rano Karno itu nggak punya uang untuk bisa bikin scoringnya Sidol. Sampai kayak dibantuin ternyata sama Kang Pura. Dan akhirnya ya luar biasa sekali nih. Jadi keren sampai sih. Kayak gini, luar
0: legend
1: biasa
0: banget ya. Sih. Tapi masih banyak pastinya sinetron-sinetron dan juga series yang legend banget pada masanya. Makanya kalau lo kepikiran apa ya kira-kira seriesnya, ceritain ke kita dong.
1: Boleh banget ke wawanya kita 0811-8878-9991 atau bisa mampir ke Instagram kita berdua.
0: Katastri Ovi
1: at Dandar Gumilang.
0: Atau juga bisa gabung ke live TikTok kita di @DeltaFM.
2: Come on, Harry. We wanna say goodnight to you.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits

0: lagi di PRJ kita.
1: Assalamualaikum. Abang Poncang anjing nyapa be.
0: Aku tahu ini mah. Ini tuh sontek Bajai Bajuri.
1: Luar biasa.
0: Aku baca. Ma.
1: Onang bingung nih, Ma. Mesti gimana, Ma? Lah jadi oneng ya gue.
0: Pada masanya Amel Carla. Masih kecil banget.
1: Amel Carla tuh bukan di sini, Vi. Amel Carla itu tuh di Suami-Suami Takut Istri.
0: Emang iya ya?
1: Iya, jadi anaknya, aduh siapa lagi lupa gue tuh. Oh, iya, pada bahasanya nama ya, Mbak Asri. Uh-huh. Itu ada di Suami-Suami Takut Istri. Oh. Itu kan ada empat tetangga kan tuh.
0: Iya lagi.
1: Ada Mbak Asri, terus ada si, aduh lupa. Nah salah satu Amel Carla di situ.
0: Oh iya, gue minta maaf.
1: Gak masalah, tapi pada masanya itu kan membuat kita jadi memikirkan kayak pada masanya tuh apalagi ya yang ditonton. Mm-hmm. Gue setuju banget sama Mas Figus 366.
0: Apa?
1: Mr. Bean.
0: Oh iya, Mr. Bean tuh kalau gak salah cuman ada berapa episode ya?
1: Diulang-ulang lagi.
0: 9, 6, lupa. Pokoknya cuma dikit.
1: Gue lupa pada masanya, tapi Mr. Bean tuh salah satu yang ditonton. Sama sebenarnya ini nih, ada abang kita, Bang Coki.
0: Iya, Bang Coki.
1: Selamat pagi, Bang Coki. Bang Coki bilang katanya ngerasain Lost Man gak, Nar?
0: Lost Man itu?
1: Bu Broto.
0: Bukan dong.
1: Itu kan juga dulu pada masanya ada, Vi.
0: Emang ada?
1: Di TVRI.
0: Itu berarti.
1: Ya, sabar.
0: Pokoknya ada Lost Man.
1: Lost Man Bu Broto itu juga. Nah, menariknya, Om Matias Mucius. Om Matias Mucius itu adalah anak Baskara. Baskaranya pada saat dia di TVRI.
0: Oh,
1: jadi kan di Lost Man
0: Bu Broto. Jadi dia naik jadi bapaknya ya.
1: Jadi bapaknya kan di Lost Man Bu Broto ada Baskara Mahendra kan di situ kan. Nah di OG-nya Om Matias Mucius itu adalah Baskaranya.
0: Oh keren.
1: Gitu.
0: Sebuah fun fact. Ada Cutsti di sini yang sudah bergabung di I dan G kita.
1: Apa tuh?
0: X Files, Charm, Pai Su Chen, sama film zombie Cina juga nggak ketinggalan ditungguin waktu itu.
1: Iya benar. Pada masanya kalau misalnya zombinya mau berhenti dikasih kertas kuning.
0: Itu bukan zombie.
1: Itu vampir. Vampir ya bilangnya. Iya. Kalau walaupun cinta itu vampir bilangnya.
0: Iya.
1: Oh iya, oke. Sorry. Zombie
0: terus,
1: tuh.
0: Kalau zombie tuh zombie.
1: Asal zombie, le soko kilo.
0: Versi Aldi Tahir. Dan juga DP ya. Ini ada Adip bilang katanya tukang bubur naik haji. Wah iya lagi. Terus benar ada sih. Winkind dia bilang katanya film Korea kan waktu itu Boys Before Flowers. Ah, cikal bakal. Itu bukan cikal bakal. Itu adalah mirip sama F sebenarnya.
1: Sebentar, Boys Before Flowers itu 2010-an ke atas kan? Atau under 2010?
0: Enggak, iya lagi.
1: Ya enggak sih?
0: Iya, FSE yang masih
1: FSE, OG-nya. Ini bener kan, Ci? Vi tadi bilang katanya nonton Aci, Aku Cinta Indonesia dulu di TVRI. Sebenarnya kalau di TVRI pun juga ada lagi. Gue enggak nonton ya, good friend ya. Tapi gue denger dari banyak orang, salah satunya Om Halid juga tadi bilang. Osin. Osin itu tuh dari Jepang juga kan? Ya kan pada masanya?
0: Iya, terus ini ada Gerhana juga tuh, Balsi.
1: Itu sama dia.
0: Saras 008. Pusing.
1: Tante Peggy Melati Sukma. Iya, terus ada
0: namanya Tante Peggy juga panjang banget kan?
1: Peggy Melati Sukma. Sama ini Bang Hotman Paris. Siapa? Yang udah
0: Iya, tahu
1: kan itu gue. Bang Poltak. Bang Poltak. Terus ada lagi dulu ada ini Vi, ada kos-kosan. Something ada kosan Pak Tile, bukan kosan Modi Juragan kos.
0: Iya itu tadi udah dibilang.
1: Siapa namanya tuh kos. Pak Tile kan Pak yang Tile. Mainkan almarhum pada masanya luar
0: ada
1: biasa banget.
0: Fatia Vina juga nih Meteor Garden katanya sampai rebutan Tomingse tuh katanya pacar aku.
1: Masih inget sama lagu ini? Kala

0: dimainkan oleh Mimi Kade ya. Di masa itu sebut saja doaku harapanku.
1: Iya, pokoknya hidupnya Mimi Kade di situ susah ya.
0: Luar biasa. Lagu itu lagu yang mengiringi masa-masa kayak bentar lagi buka, bentar lagi buka, bentar lagi buka.
1: Bentar lagi masih ada Kultum nih dari bapaknya Banana.
0: Bener, bener. Habis Quraisy, ya betul, luar biasa banget. Di masa-masa itu juga banyak kan yang apa namanya menghadirkan cerita-cerita di momen-momen tertentu. Selamat pagi, ada teman kita yang masuk lewat Wawa nih, Ivi. 0811-878-991. Ada siapa?
1: Ada Natalia. Dia bilang, good morning. Oshin akan selalu di hati Nar, katanya. Sampai original soundtracknya itu, kalau sekarang aku dengerin masih suka mellow. Karena dulu aku selalu nonton berdua sama almarhum ibu di layar TV kami yang hitam putih itu. Dan juga ada sinetron Serumpun Bambu. Katanya kangen banget sama masa kecil, selamat siaran ya. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak. Kami memang pada masanya juga ada V masa-masa di TVRI. Balik lagi gue tidak nonton, cuma gue mendengarkan. Selain ACI Aku Cinta Indonesia, ada Aneka Ria Safari. Tapi ini bukan sinetron ya. Aneka Ria Safari itu cikal bakalnya ini Planet Remaja.
1: Oh iya benar. Tapi kalau misalnya lo lagi pengen yang Indonesia banget ya, menurut gue sih Sri Mulat.
0: Oh iya bener, aduh pada masanya.
1: Pada masanya entah kenapa kita bisa tahu bahasa-bahasa Jawa yang dasar tuh dari situ.
0: Iya bener, bener ya kan? Betul, betul, betul. Apa sebenarnya ketika gue melihat beberapa podcast yang ada Mami Nunungnya di situ mendengarkan ceritanya beliau how struggle apa namanya komedian-komedian perempuan terutama Vi di masa-masa itu, gue sih salut banget. Ini ada, oh ini Vi, malam pertama telah ku serahkan pada cintaku yang hanyalah untukmu. Nananananan, itu lagu siapa? Agnes Mo. Judul sinetronnya Malam Pertama.
1: Rosa.
0: Em Rosa yang nyanyi ya? Kenapa gue jadi Agnes Mo? Maaf, sorry.
1: Iya, gak apa-apa, aman aja.
0: MacGyver banyak banget loh yang bilang dari tadi nih.
1: Iya.
0: Gue tuh gini, gue tuh gak recall terhadap MacGyver. Tapi one thing that recalls me about MacGyver itu adalah kalau misalnya ada orang yang bisa ngelakuin segala hal dibilang MacGyver.
1: Iya, MacGyver lu ya?
0: Kenapa sih, emang ada cerita apa sih dengan MacGyver itu?
1: Kayaknya dia serba bisa deh. Mungkin dia adalah ibu rumah tangga. Serba bisa ya. Antar anak bisa, bikin makanan bisa, jaga suami bisa.
0: Buat good friend yang punya cerita tentang tontonan atau sinetron atau telenovela pada masanya yang mungkin memorable banget buat lo, memorablenya mungkin kenapa, bisa diceritain ke TikTok kita @deltafm.
1: Dan juga boleh banget kalau misalnya mau kirim voice note, nomornya udah ada di live TikTok kita, sekali lagi @deltafm.

0: Kalau sekarang bibi linglung.
1: Cici linglung.
0: Cakep banget ini ya.
1: Pada masanya lagu ini sih luar biasa banget ya. Gue sangat paham pada masanya kalau ditok-tok lo harus diem.
0: Apa?
1: Ini kan pada masanya kan main silat-silat gini ditotok.
0: Benar.
1: Terus tiba-tiba kayak totok, gak boleh berdiri, gak boleh bergerak.
0: Langsung ini ya, langsung
1: jadi patung. Di masa-masa itu tuh zaman-zaman main sama teman-teman sekolah ditotok-totok gitu juga tuh gue. Kayak ditotok, gak boleh bergerak. Terus pada masanya pakai vampir-vampir, pakai apa namanya si kertas-kertas kayak gitu juga ada tuh main-main pada masanya.
0: Terus ini mulai membuka bahwa laki-laki nggak apa-apa hubungannya dengan yang lebih tua ya, kan sama bibi.
1: Letahan di situ.
0: Nggak, tapi bedanya nggak jauh-jauh banget. Ini pasti gini. Tante sepupu, ngerti nggak? Tante rasa sepupu.
1: Nggak, gini Vi. Lo kan tadi masih masa kecil ya Vi ya. Di masa-masa itu aja lo udah berpikir bahwa kayak oh ternyata konsep menikah sama yang lebih muda gak kenapa-napa. Kejadian sama sekarang kan.
0: Kejadian, bener. Gara-gara nonton ini gue dapat berondong. Thank you Yoko Ono.
1: Beda lagi itu ya. Good friend, kita lagi ngebahas mengenai tontonan dan juga tayangan pada masanya. Ini ada Ajeng Furrida Citra, selamat pagi.
0: Halo.
1: Ikutan dong katanya. Dawson's Creek sama Desperate Housewife.
0: Oke, okay. Terus ada ya. Afraja Silitonga bilang katanya tontonan 92 ribuan. Kok gak ada bahas Ninja Hattori Chibimaru Kocan? Itu beda, itu kartun ya.
1: Itu kartun.
0: Kita ngebahasnya lagi sinetron. Terus tayangan, iya kayak telenovela, series gitu.
1: Tapi dulu lo kalau notice ya, masa-masa itu tontonan-tontonan pada masanya kalau dari India berhubungan sama pensil.
0: Berhubungan dengan pensil.
1: Pensil yang besar itu tuh tadi ada apa namanya pensil bilang ajaib. Tuh pensil ajaib sama satu lagi pensil yang bisa meliuk-liuk, pensil Inul. Di masanya juga ada yang kayak gitu.
0: Iya lagi.
1: Terus sama si ini Mahabharata, bukan Mahabharata, ada lagi tuh masa-masa itu tuh, tapi dari India juga, Vi.
0: Iya, ada lah pokoknya masa-masa itu tuh
1: masa-masa banyak. Masa-masa jadi vibrant banget sebenarnya yang ada di tayangan tontonan kita di masa-masa kita kecil. Iya enggak sih?
0: Iya, ini Wawan Susanto langsung ngechat gue.
1: Kenapa tuh?
0: Baru tahu Ovi dapat berondong. Beda 4 hari enggak tuh, 4 tahun doang. Ini ada.
1: Tapi kebayang kan? Lo mau lulus kuliah dia
0: masih baru masuk SMA ya?
1: Di SMP, menuju SMA. Oke. Okay.
0: Ini nih ada Raja siapa? Albert dia. Hai. Bilang, ini Kak seru juga dulu dia capture-in ini Kak rasanya. Katanya kismis juga seru, kisah-kisah misteri
1: sama bener.
0: Sama tukang bubur naik haji.
1: Sebentar, dulu ada model senior yang menjadi hostnya kismis, kisah-kisah misteri.
0: Ada lah.
1: Kon Nazira Sinur bukan, itu mah bubu.
0: Ya itulah.
1: Caroline Surahmat, bukan itu Carol, bukan.
0: Sambil lo mengingat-ingat, ini gue juga mau bacain ada dari Sari yang masuk ke DM gue. Katanya Dawson Creek sampai favoritin lagunya Pretenders I'll Stand By You sampai sekarang. Serial lainnya ada Cinta yang main Desi Ratnasari, Primus Atalariksyah. Wow, orang-orang lama ini. Ini penasaran visualnya karena sempat baca novelnya, lupa judulnya apa, entah Mirawe atau Margate. Iya.
1: Margate, betul.
0: Mirawe.
1: Oh, sama ini Vi, dulu tuh ada di Oh Mama, Oh Papa, lo jangan sedih.
0: Oh Mama, Oh
1: ANTV.
0: Papa, betul.
1: ANTV ada Oh Mama, Oh Papa.
0: Iya.
1: Lo ada aduh, tolong bantu gue dong.
0: Terus
1: siapa
0: dia bilang katanya para pencari Tuhan, terus Return to Eden. Katanya tontonan yang anak-anak cus ferry curi-curi nontonnya katanya. Stairway to Heaven juga, Autumn in My Heart, ada Dracin juga itu, ada Autumn in My Heart itu yang katanya bikin buru-buru kabur dari studio apalah gitu. Terus juga Pedang Pembunuh Naga, Pendekar Raja Wali, something like that.
1: Sebentar, pokoknya. Dia kerja di ini KPI atau IPI, gimana sih?
0: Ada Ardi juga nih.
1: Morning Ardi.
0: Dulu katanya series yang gue ikuti

0: film dulu Knight Rider, dan karena film itu gue minta beliin lampu rotator untuk dijadiin lampu rem di mobil zebra bokap. Lampu rotator pertama di mobil kayaknya sebelum polisi menggunakan itu.
1: Wow.
0: Luar biasa. Ini tapi juga Knight Rider tuh film atau series sih?
1: Knight Rider kayaknya film ya.
0: Gue taunya Knight Rider Kuga. Itu kayak ini apa? Satria Baja Hitam.
1: Oh iya, benar.
0: Knight Rider.
1: Terus ada siapa lagi nih? Ada Christopher Ade bilang katanya dulu nonton juga Boboho.
0: Kalau Boboho tuh film.
1: Film tapi benar. Ada Talula Diandra, sinetron tersayang Anjasmara sampai beli topi tersayangnya, hits banget waktu itu, betul.
0: Banget pada dulu, masanya
1: belum ada e-commerce. Belinya tuh di mana? Pinggir jalan.
0: Pinggir
1: ada.
0: Jalan itu banyak, itu menghadirkan sebuah ekosistem UMKM yang baik loh menurut gue. Dan pada masanya tersayang itu tuh ada satu scene yang gak akan pernah gue lupa.
1: Apa?
0: Ngelempar topi, muter, tiba-tiba sampai di atas kepalanya Jihan Fahira.
1: Kirain muter, episode berikutnya. Tapi gue ingat banget topi tersayang itu dijual barengan sama kacamata 3D. Karena
0: Allah,
1: waktu itu
0: iya
1: ada
0: series laki-laki
1: yang pakai
0: kacamata 3D. Sebelahnya warna biru, sebelahnya lagi warnanya
1: warna
0: merah.
1: Bener.
0: Luar biasa, belinya itu di Gunung Agung.
1: Ada di Lampu Merah juga versi KW-nya.
0: Ya pada kan? Masanya ya, banyak sekali gimmick-gimmick yang kita rasakan untuk bisa menikmati banyak hal. Kalau ngomongin tentang gimmick-gimmick, cinta pun juga dengan gimmick gak sih?
1: Aduh, aku cinta padamu guys.
0: Pada masanya Anjasmara juga ada di video klip ini. Ini dia Dato' Siti Nurhaliza.
1: Aku cinta padamu.

0: Duh, bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar jalan arteri Gatot Subroto yang mengarah ke Kuningan terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar kawasan stasiun kereta api Juanda yang mengarah ke jalan Gunung Sahari terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar jalan Antasari yang mengarah ke Blok M terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Bareng kita berdua yang lagi reminiscing the good old days di masa-masa mungkin beban itu tidak begitu banyak ya.
1: Beban itu adalah menghafal jadwal sinetron-sinetron yang akan tayang di setiap harinya. Karena dulu nih misalnya gue lupa ya hari-harinya exactnya tuh hari apa. Tapi misal hari Selasa jam 7 itu Jin dan Jun.
0: Gue lupa.
1: Rabu jam 7-nya tuh Jini oh Jini gitu.
0: Sumpah itu gue lupa. Tapi
1: jadi
0: memang...
1: kayak setiap harinya tuh ada. Terus si jadwalnya tuh ada di koran.
0: Eh benar.
1: Jadi kadang tuh dipotong gitu, terus nanti ditempel.
0: Iya benar gitu. Ditempel di situ jadwal-jadwal tayang yang ada di TV-TV nasional. Mbak Dambong, selamat pagi.
1: Halo.
0: Knight Rider itu yang main sama dengan yang main Baywatch, David Hasselhoff pada masanya.
1: Gitu.
0: Oke, maaf aku tidak tahu pada masanya aku kan nggak boleh nonton itu ya.
1: Iya.
0: Aku belum lahir sih lebih tepatnya.
1: Terus kan masa sih?
0: Katanya Ajeng, Knight Rider bukan Satria Baja Hitam ya, dia series Hollywood yang punya mobil canggih.
1: Sabar.
0: Tadi pun juga ada yang bilang kan, Hans bilang pada masanya Knight Rider itu tuh adalah mobil yang sekarang tuh udah kayak halo Wuling. Halo.
1: Eh by the way kan tadi kita ngobrol-ngobrol nih ya di TikTok Live Delta FM selama lagu. Nah kita tuh ngobrolin soal sinetron-sinetron lagi nih pada masanya.
0: Betul.
1: Terus ada yang bilang katanya Ovi sama Dana. Ovi kok kayaknya orang lama nih, kayak seumuran soalnya tahu semuanya. Ya kebetulan yang disebutin juga sinetron-sinetron emang dari zaman dulu ya kan.
0: Kalau masa-masa di rumah dulu yang namanya remote itu punya nyokap. Di rumahnya Ovi, remote itu punyanya Ovi. Gak bisa orang lain pegang remote itu selain Ovi. Karena pertama, Ovi adalah anak perempuan satu-satunya. Dari tiga bersaudara. Si bungsu ini pasti akan menjadi primadona.
1: Betul.
0: Di rumah itu.
1: Gue kalau gak dikasih remote, gue tinggal pakai gini. Coba di shoot muka gue.
0: Oke. Okay.
2: Papa Mas ya. Aku gak dikasih remote. Aku mau nyata.
0: Pasti bunda langsung kayak, boleh diem gak?
1: Terus bapak gue ngasih, Mas itu adiknya dikasih dong.
0: Oh bener gitu. Aduh luar biasa banget loh.
1: By the way tadi ada yang bilang katanya Warkop DKI. Iya lagi, kita baru mengingat kalau Warkop DKI itu ada versi sinetronnya
0: di Indosiar pada masanya.
1: Pada masanya.
0: Tapi memang bener sih kalau ngomongin tentang ini cerita-cerita pada masanya ya. Bener vibrant Vi. Ada yang dari tanah air. Ada yang dari Hollywood. Ada yang dari Bollywood. Sampai ada yang dari China pun juga, mainland pun juga ada.
1: Betul.
0: Tadi ada siapa, itu loh yang pada masanya tuh selalu ikonik dengan headpiece-nya. Itu tadi tuh yang gue bilang kayak, ih bener lagi tuh Putri Hwanzo.
1: Putri Hwanzo.
0: Putri Hwanzo bukan sih? Yang lo bilang tadi kayak cikal bakal semua orang pengen jadi putih kulitnya.
1: Iya, bener-bener.
0: Itu kan selalu ikonik dengan si rambut-rambutnya itu kan. Yang bentuknya kayak kotak. Gue kayak, yoleh itu rambut bisa digituin gitu. Terpadahal itu pakai bando.
1: Terus ada juga yang bilang katanya anak ajaibnya si Joshua.
0: Iya benar.
1: Terus dulu kalau misalnya ada yang manggil, oi!
0: Anak ajaib. Ini ada Mas Sobri juga di IG kita bilang katanya sinetron yang dulu suka ditonton itu si Cecep yang main Anjasmara.
1: Iya.
0: Sama Dawson's Creek. Terus juga ada Rifki Morning.
1: Halo Rifki.
0: Dan Rofi penyiar yang selalu always didengar tiap pagi waktu mulai berkegiatan. Tontonan wajib film yang nontonnya pakai kacamata 3 dimensi. Sama tersayang aktrisnya Jihan Fahira. Tapi dulu tuh ya Lika-liku laki-laki ada. Terus ada yang dulu tuh ada Vi, kalau gak salah di TPI. Ceritanya itu tuh tentang ada satpam di perkampungan gitu loh. Ini bukan Lenong Bocah. Bukan Lika-liku laki-laki. Yang main tuh kayak Haji Bolot gak ya yang main ya. Sama yang satu lagi. Pokoknya jadi satpam. Tolong ingetin gue di masa itu di TPI ada satu sinetron. Ini tuh kayak di perkampungan gitu ceritanya. Ini dulu banget ya. Dulu banget kayaknya zaman-zaman Lika-liku laki-laki. Ada yang main tuh. Pokoknya pakai baju hansipnya. Baju hansip hijau lo tau itu kan. Ada dia tuh. Aduh namanya apa gue lupa. Di zaman dulu di TPI.
1: Tapi agak
0: komedi.
1: Sama-sama komedi tapi agak bukan sinetron ya, agak geser sedikit maaf, tapi gue suka banget Extravaganza lagi pada zamannya.
0: Yang ABG atau
1: yang dulu
0: OG?
1: Dong, yang di OG.
0: Pepesan kosong, benar.
1: Pepesan kosong.
0: Apa? Pepesan kosong di TPI. Gimana lagunya waktu itu?
1: Itu Asep Show. Oh, Asep Show di TPI.
0: Sorry, gue pikir Pepesan.
1: Oh, iya, Cude pepesan sama kosong. Isman, makasih banyak ya. Thank udah kasih tahu Pepesan kosong ya, benar-benar.
0: Talu juga terima kasih banyak. Pepesan kosong pada masanya itu tuh wah luar biasa. Jadi kalau ngomongin tentang sinetron-sinetron ini, sebenarnya kita ngomongin tentang tayangan di under 2010 ya. Itu banyak banget kecil-kecil jadi manten.
1: Betul.
0: Masa-masa Ramadan pun juga banyak sekali yang gue tonton tuh.
1: Benar.
0: Mulai dari Doaku Harapanku, yang main Tamara Blesensky dulu ada.
1: Apa?
0: Yang menurut gue ada lagu Ramadan dinyanyiin sama Tamara Blesensky. Itu tuh bagus banget lagunya, gue suka. Aduh.
1: Tamara Blesensky gue taunya jadi pacarnya Cecep.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Ini Vi, lagu yang ini lo tau gak sih ini?
1: Oh, judulnya Doa Membawa
0: Doa Membawa Berkah pada masanya.
1: Doa Membawa Berkah tahun 2000.
0: Itu tahun 2000. Ini tuh menurut gue adalah salah satu lagu religi yang enak banget. Tapi dinyanyiin sama Tamara Blesensky kayak gini. Ya, berkahi doa sujudku padamu. Ini lagunya
1: kayak mau puasa lagi ya kita ya. Sinetron abad 21. Wah ini di masa-masa tahun 2000 ini.
0: Benar. Sinetron abad 21. Tapi jangan lupain juga yang namanya pada masa skinny kita punya rollerblade. Pada masa dulu kita punya.
1: Oh iya benar. Bedanya cuman belum ini ya, inline ya skitnya ya.
0: Baik benar. Masih ada 4 roda. Sama satu lagi Vi.
1: Apa tuh?
0: Lupus.
1: Iya lagi. Lupus tadi gue bilang tuh zaman-zamannya Irgi yang gue tonton.
0: Yang OG-nya tuh siapa sih?
1: Yang OG.
0: Yang mainnya
1: itu gak tahu lagi.
0: Aduh pada masanya tuh lupa gue.
1: Okan enggak? Oke Antara.
0: Oke Alexander.
1: Itu mah. Bukan. Itulah itu mah catatan si boy.
0: Catatan si boy ya. Iya benar. Mas boy.
1: Terserah boy.
0: Rian Hidayat benar. Pada masa aja yang jadi lupus. Makasih banyak loh Kak Isman. Ini banyak banget loh yang menghadirkan hasanah-hasanah yang sebenarnya ini ditonton sama kakak dan juga om tante gua.
1: Tuh.
0: Ya itu kayak yang main Rian Hidayat.
1: Oh, iya,
0: terus
1: bener.
0: Juga pada masa aja lagi kan Nika Ardila sempat main sinetron juga
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Almarhum. Dan kayak banyak sekali cerita-cerita di masa-masa itu yang akhirnya membuat kita mengingat lagi masa-masa luar biasa. Seru ya kalau misalnya kita menghadirkan hari Kamis tuh dengan cerita-cerita seperti ini. Meteor Garden, Siti Nurbaya, Lost Man katanya Mbak Linda, terus juga suami-suami takut istri, pepesan kosong, Haji Bolot sama Bang Malih, benar tadi ada Bang Rio, thank you banget, pernikahan dini, terus banyak nih teman-teman yang ikutan nih, hati seluas samudra, Vi.
1: Hati seluas samudra.
0: Pada masanya ada tuh, ini ada siapa nih teman kita, tapi pakai bahasanya kanji lagi.
1: Haji Memasite lah pokoknya.
0: Memasite, betul. Aduh luar biasa sekali, sahur sepuh, janjiku.
1: Si dulu anak sekolahan, kangen sekali dengan masa-masa itu. Ada gak ya TV yang masih mau mengulang sinetron-sinetron zaman dulu? Karena sinetron Indonesia itu dibeli loh sama tetangga kita buat ditayangin di sana.
0: Banget. Sama Malaysia kan?
1: Iya.
0: Itu ditonton banget tuh di Astro.
1: Zaman gue ini, kakak gue lagi kuliah di sana. Setiap gue kesana, pas gue nonton TV, lah sinetron Indo. Ngapain gue jauh-jauh kesini?
0: Iya. Tapi nih menariknya lagi nih buat teman-teman semua, salah satu telenovela legendaris itu tuh sampai dibikin seri versi Amerikanya. Itu adalah Betty LaFea kan?
1: Oh iya.
0: Kalau Hollywoodnya tuh Ugly Betty.
1: Ugly Betty.
0: Telenovela si Betty LaFea versi OG-nya itu tuh ada season berikutnya, Vi. Itu tuh baru-baru ini ditayanginnya kalau nggak salah di Prime.
1: Oh gitu.
0: Jadi Betty LaFea season dia tuh sudah sudah punya anak. Hasil pernikahan dengan si atasannya dia tuh. Siapa namanya?
1: Ya itulah
0: Fernando Jose.
1: Bukan dong.
0: Bukan ya?
1: Berarti kalau misalnya udah lama gitu anaknya udah kuliah kali ya?
0: Memang anaknya kuliah. Jadi memang secara plotnya cerita tentang pernikahannya dia membesarkan anak remajanya. Jadi ceritanya tuh mereka divorce.
1: Oh, jadi tuh kan perjuangannya lama.
0: Ceritanya itu tuh mereka divorce. Mm-hmm. Kalau nggak salah di Prime ada tuh Good Friend si Betty LaFea versi terbarunya. Mm-hmm. Jadi mereka ceritanya divorce tuh.
1: Armando Mendoza.
0: Armando Mendoza, Rana Raffi masih ingat sekali dengan Armando. Coba gue pingin tahu nama bokap nyokapnya Betty LaFea siapa, masih ingat?
1: RT-nya sekalian kalau perlu tanya ya.
0: Tapi pada masanya ya, ya namanya Betty LaFea tuh gue sangatlah belajar untuk menghadapi orang-orang yang ada di media tuh dari Betty LaFea.
1: Oh iya, karena kenapa?
0: Emang lu gak ngerasa orang-orang yang bekerja di media agak lumayan mirip-mirip sama teman-teman yang ada di Betty LaFea tuh?
1: Dilihatnya dari fisik ya?
0: Dilihat.
3: Kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama. Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Menemani aktivitas kamu dengan 100% lagu enak. No.

0: terjadi masih berlanjut sampai hari ini. Masih belum tahu gimana kondisi keberlanjutannya, karena semalam ketika gue baca di Threads sih, ya lumayan apa ya, lumayan
1: intens ya,
0: intens apa yang terjadi di sana. Sama kemarin tuh gue sempat ngeliat juga Vi, ada satu berita di Threads. Ini menurut gue kayak, kenapa sih lo udah sekarang ini banyak banget loh orang udah tahu salah tapi mereka yang merasa dia paling benar.
1: Apa?
0: Jadi kemarin itu ada satu mobil yang bisa dibilang cukup mewah, lah tahu lah ya, bukan minibus tapi yang seukuran minibus itu tuh lagi di daerah di depannya Plaza Indonesia. Jadi kalau misalnya Plaza Indonesia sama Pullman itu kan ada jembatan, bukan jembatan, ada penyeberangan. Zebra cross yang lewatin si Transjakarta.
1: Badul.
0: Nah di situ lampu merah. Ada satpam di situ. Jadi si satpamnya ini tuh mau nyebrangin orang-orang yang mau nyebrang. Lampu merah dong di situ.
1: Dari PI ke Pullman berarti.
0: Dari Plaza Sinarmas dari Sarinah menuju ke Bundaran HI.
1: Oke.
0: Jadi kondisinya di situ, terus si orang ini lampu merah nerobos. Satpamnya itu kayaknya ngegetok si mobilnya. Mobilnya enggak terima, berhenti. Terus pas si mobilnya berhenti, satpamnya tuh ditarik. Lo tau kan ada pos polisi tuh di dekat Bundaran HI, ditarik ke situ. Terus katanya satpamnya disuruh minta maaf atau segala macam. Gua nggak tau di situnya. Cuman akhirnya kayak banyak yang ngevideoin kan, karena ngerasa bahwa satpamnya nggak salah, lo yang salah, lampu merah kenapa lo nyerobos? Divideoin, diliatin ada plat nomornya. Terus tau-tau ini kan mobil mewah nih, yang lo tau lah ya, namanya depannya A, belakangnya D ya, si mobil itu. Pas lagi balik lagi netizen semuanya ngecek plat nomornya, ternyata bukan untuk mobil itu. Makin dikulitin sama netizen, gue kayak wadaw.
1: Pastinya kena ganjil genap tuh mungkin hari itu tuh.
0: Bukan ganjil genapnya juga Vi.
1: Bukan maksudnya dia platnya sengaja ganti.
0: Emang banyak yang kayak gitu ya Vi?
1: Ada temen gue. Nah, tapi sekarang udah enggak ya Pak, udah tobat teman saya.
0: Iya tapi maksud gue kayak banyak banget loh yang kayak gitu. Kemarin pun juga ada ibu-ibu yang dia ngelawan arah naik motor, justru malah dia yang lebih heboh. Kayak dia ngaku kayak, saya tuh lagi hamil apa segala macam, kayak mohon maaf. Terus kemarin juga ada bapak-bapak di Jakarta juga tuh, polisi ditempeleng.
1: Hah? Karena apa?
0: Padahal dia yang salah. Jadi kayak dia tuh ada polisi, terus dia kagok gitu kan. Dia kagok sampai akhirnya dia jatuh, bawa anak, ada anaknya di belakang sama istrinya. Dia mungkin ngerasa kayak anak gue jatuh polisi gara-gara lo, salah polisi. Padahal dia yang salah. Kayak dia pakai alasan gini, motor-motor yang lain juga jaga kayak gitu. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman
1: yang
0: semuanya.
1: Yang jatuh cuman bapak.
0: Gue kayak halo, yang salah tuh Anda, tapi Andanya yang lebih ribut gitu. Maksudnya kayak, kenapa sih pada kayak gitu?
1: Ya makanya, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Jangan sambil main handphone, jangan sambil nonton. Makanya dengerin aja Delta FM.
0: Ya sama, balik lagi nih, patuhi rambu-rambu lalu
1: itu
0: lintas.
1: Itu penting.

0: Delta FM Hits Terenak, back with us di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar.
1: Iya, sudahkah ibu-ibu berbelanja hari ini?
0: Gue pingin menyapa dulu, boleh gak Vi?
1: Oh boleh.
0: Ada teman gue yang lagi dalam perjalanan di tol bandara lancar, soal-soal ikutan traffic report. Ini adalah Odanggi Sofia.
1: Hai.
0: Yang dari kapan tahu dia mau ulang tahun, sama-sama Sobat Leo sama gue.
1: Oh, tetet.
0: Terus dia dengan horenya, dia mau membuat sebuah perhelatan di ulang tahunnya dia.
1: Kemana? Dia mau kemana?
0: High Rocks-an untuk orang-orang yang datang ke situ. Gue kayak, boleh stop di situ nggak, Odang? Gue bilang kayak, Odang, gue akan datang, cuman gue ada di water station aja ya.
1: High Rocks lagi mau ada di mana sih?
0: KL.
1: Oke, KL.
0: Tapi dia mau bikin simulasinya dulu, merayakan ulang tahunnya dia.
1: Keren.
0: Luar biasa, padahal dia habis cedera kaki, habis main tenis.
1: Ya ampun. Jangan di push ya.
0: Luar biasa nih. Ini ibaratnya kalau orang-orang main Mobile Legend push rank, dia nge-push buat olahraga diri sendiri. Hati-hati di jalan, Odang.
1: Di push gitu. Tapi anyway, tadi kan gue sempet nanya nih, sudahkah ibu-ibu belanja hari ini?
0: Kenapa, Vi?
1: Karena gue kemarin banget baru ngasih uang belanja sama mbak gue. Maksudnya kayak, jangan lupa belanja ya buat kebutuhan sehari-hari gitu.
0: Terus?
1: Tapi ya, maksudnya kan kalau sekarang harga naik ya di pasar, jadi pusing sendiri kan. Terus kemarin tuh sempat ada langka plastik kan.
0: Langka plastik?
1: Iya, karena plastiknya mahal banget. Katanya harga plastik tuh melambung.
0: Oh iya.
1: Tinggi. Jadi kayak kalau di pasar tuh lumayan agak kesulitan, sehingga yang nge-push orang-orang untuk bawa tas belanja juga sih.
0: Oh oke. Iya ya. Kan memang beberapa waktu lalu pun juga kalau kita ke minimarket untuk apa namanya pakai plastik mesti bayar kan?
1: Iya, tapi itu kan untuk lingkungan juga ya.
0: Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya yang di pasar tuh bisa mencontoh supermarket yang ada di Chiang Mai, Thailand.
0: Kenapa, Vi?
1: Soalnya si supermarket ini itu namanya adalah Rimping Supermarket.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dia tuh kayak mencuri perhatian karena ganti kemasan plastik sekali pakai untuk sayur dan buah segar dengan daun pisang, terus diikat pakai bambu gitu.
0: Oh, ini di Thailand pun juga ngelakuin itu, Vi?
1: Iya, jadi si daun pisangnya ya seperti biasa ya, daun pisang. Terus untuk si bambunya tuh kayak dipotong pipih banget sampai jadi kayak apa ya, kayak nggak benang juga sih, kayak tali gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi daun pisang yang digunain ini juga berasal dari limbah pertanian. Jadi memang ini alternatif kemasan yang lebih ramah lingkungan, sekaligus juga mudah terurai. Nah, cara tradisional ini juga mampu menjaga kesegaran produk tanpa bergantung sama plastik sekali pakai.
0: Keren.
1: Sekaligus juga pastinya mengurangi limbah kemasan di setiap harinya. Jadi gak heran kalau misalnya inisiatif ini atau inovasi ini akhirnya bisa viral di sosial media dan juga menginspirasi orang banyak. Ini kayaknya kalau tempe juga udah diberlakukan dari zaman dulu kan, pakai daun pisang juga.
0: Tapi pertanyaan gue ya, kalau misalnya memang membungkus sesuatu menggunakan pisang, apakah akan mengeluarkan aroma-aroma tersendiri gitukah ke
1: karena
0: si bahan pokoknya itu?
1: Ada si wangi dari daun pisangnya ya?
0: Daun pisang kan ada wanginya kan,
1: ada aromanya.
0: Tapi menurut
1: gue enggak sih, karena daun pisang itu wanginya keluar itu kalau misalnya ada panas.
0: Oh, ada suhu-suhu tertentu.
1: Makanya,
0: mengeluarkan aroma gitu ya.
1: Kalau misalnya mau pepes, bikin pepes atau apalah segala macam yang pakai si daun pisang ini, lo suka lihat enggak ibu-ibu kayak ngebakar di atas dulu?
0: Oh, iya benar.
1: Itu biar aroma itu keluar.
0: Si daun pisangnya dibakar biar makin mengeluarkan si aroma dari si daun pisang itu.
1: Iya, tapi gue setuju karena daun pisang itu kan enggak cuman bisa dipakai buat romantis ya.
0: Hah?
1: Kan kalau hujan pakai daun pisang.
0: Ya Allah, Robi.

0: jalan-jalan.
1: Kamu anak kuliahan yang bosen jalan-jalan ke tempat yang itu-itu aja. Yuk, ikut aku ke acara Grand Seminar Weekend Career Expo by UI Women in Business. Acara anak UI yang bakal ngajak kamu eksplor dunia karir lebih

0: Cabin. Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pahlawan terpantau lancar, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan MT Haryono terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Mayor Jenderal Sutoyo terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trenak yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
0: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Delta FM Hits Terenak. Itu lebih bagus sih buat diposting, kenapa gak yang itu sih?
1: Iya, kita lagi gosip nih, gosipin. Jadi ceritanya, gue tuh sempet ke Bali lah sama anak gue, sama suami gue. Dan karena kayaknya tuh family trip gue tuh sama anak gue dan suami tuh agak jarang ya. Karena biasanya gue family trip itu tuh gue antara gue sama suami gue, gue antara gue sama suami gue doang atau gue sama anak gue doang. Terus pada saat itu kita pergi bertiga lah untuk pertama kalinya gitu kan, yang kayak sampai keluar kota ke Bali. Terus ya udah nge-hire fotografer akhirnya.
0: Kayak ibaratnya si apa sih bahasanya tuh yang kalau lagi keluar negeri foto momen gitu ya.
1: Okay. Ceritanya
0: bagus sih fotonya.
1: Iya, tapi itu udah lama banget gak gue posting, gak pede aja.
0: Itu gak lo posting, gue pikir udah pernah lo posting.
1: Belum, itu baru pertama kali gue instastoryin.
0: Lo mah ada gila-gilanya ya.
1: Ya kan gue tuh menyewa fotografer untuk menyimpan memori gitu loh, kan gak mesti diposting.
0: Memori itu betul, setiap orang punya caranya masing-masing untuk bisa menyimpan memorinya gitu ya. Vi, tapi maksud gue lo membuka luka lama. Terus apa ya? Gue lah anyway. Tapi posting lah itu bagus banget, Vi.
1: Iya, yaudah nanti gue posting.
0: Lo udah gila-gila.

0: aja ya.
1: Gue pas mention laki gue. Jadi ini kalau ada yang penasaran foto apa yang sedang kita bahas, silakan lihat ke Instagram gue @astriovi. Gue baru ngeposting sesuatu tadi Instastory foto gue bertiga. Jadi anak gue sama suami gue. Terus suami gue langsung nge-DM gue bilang gini, itu foto nggak pernah diposting. Posting dong, collab post. Sekarang udah bisa collab post nih.
0: Untung dia ngomongnya kayak gitu ya, Vi. Bukan kayak, kenapa kamu gak posting-posting sih? Malu sama aku.
2: Sesaat malam datang.
1: Enggak, enggak gitu. Aku setia kok.
0: Konsepnya gak begitu ya. Konsepnya gak begitu ya.
1: Aku setia kok sama kamu.
0: Tapi kan, coba diingat-ingat, good friend. Lo sama pasangan udah punya pacar kan? Udah berpasangan. Sesering apa lo diposting di sosial media pasangan lo?
1: Gue sih sering dia posting gue yang jarang. Kayaknya dia bucin deh. Gue repost aja.
0: Iya, tapi lo juga harus berpikir itu juga tuh, good friend. Jangan lo manas-manasin. Lo harus ada di sosial medianya dia.
1: Iya, udah perpolingan duniawi.
0: Kalau gak ada, jadinya kayak mungkin, apakah dia setia? Anyway.
1: Aku setia, kita, kalau
0: iya, aku tahu kamu setia. Tapi bagi yang satu ini, kita mau perpolingan duniawi, good friend. Kita hadirkan 3 lagu dari Jigustik. Ini adalah pilihan yang pertama ya. Untuk apa semuanya?
2: Untuk setia.
0: Oke, okay. Ini adalah pilihan pertama dari perpolingan duniawi kita di pagi hari ini. Kita punya setia. Kita masuk ke lagu yang kedua dari Jigustik.

0: ada siapa?
1: Aku di sini. Udah lama gue gak denger lagu ini.
0: Pandangi langit malam ini.
1: Dari Jikustik menjadi pilihan yang kedua di perpolingan duniawi. Atau yang terakhir.

0: sabar.
1: Saat kata di sini jadi nomor tiganya kita nih. Jadi satu tuh setia, dua pandangi langit malam ini, tiga saat kata di sini. Pilih yang mana buat perpolingan duniawi kali ini, guys. Boleh yuk.
0: Ada enak banget. Partai itu kayak
1: siapa nama si Ica. Basisnya Ica.
0: Basisnya?
1: Iya, basis kan ini.
0: Oh iya, oke.
1: Vokalisnya kan Mas Pongki.
0: Gue tiba-tiba deg-degan, gue takut salah. Iya, iya.
1: Bener gak?
0: Anyway. Kalau misalnya good friend mau ikutan memilih, silakan. Yang pertama adalah setia, yang kedua pandangi langit malam ini, atau yang ketiga saat kau tadi sini.
1: Yep.
0: Bisa ikut vote di TikToknya Delta FM.
1: Mm-mm.
0: Atau bisa mampir ke wawanya kita 0811887891.
1: Iya.
0: Ke Instagram kita juga boleh ya?
1: Boleh, at Asriofi, at Danar Gumilang. Sekaligus juga mungkin Mbak Eva bisa nih, Kak Eva, untuk memilih ya. Karena siapa tahu bisa jadi kado buat anaknya tuh Dwinda Ayulia yang lagi ulang tahun.
0: Oke, kita langsung tunggu kira-kira yang mana di perpolingan duniawi. 1, 2, 3.
1: Ayo dipilih.

0: Iya, aku gak nangis kok, Mas Pongki.
1: Nama lo Astri Ovi ya, bukan Putri ya. Tenangkan diri lo ya, Vi.
0: Tapi kan aku putri ayahku.
1: Itu gak salah.
0: Tapi merasa kepanggil.
1: Baik. Lo lebih kepada berarti Mas Pongki itu bapak lo jadinya ya. Kalau lo kayak gitu, lo tenangin diri lo, Vi, di situ.
0: Putri Wanzi.
1: Good friend, thank you banget lo udah ikut seseruan. Dan kita pilih yang satu ini. Kenapa? Karena akeh tenan nih yang ikut vote pilihan nomor 2 di live TikToknya Delta FM. Mm-mm. Syukron pisan. Syukron pisan.
0: Jadi sama Pak Haji ini kita nih live-nya nih.
1: Syukron pisan, yeah. Akeh tenan katanya gitu. Luar biasa loh. Thank you banget buat good friend. Ini pun juga ada banyak yang masuk ke Instagram kita berdua. @astriovi dan @nargumilang. Terima kasih banyak.
0: Iya. Yeah.
1: Happy hari ini rame. Teman-teman ikutan bercerita. Tadi kita ngebahas tentang tontonan-tontonan atau tayangan pada masanya yang kita tonton di 90-an dan juga awal 2000-an. Banyak yang ikut masukin telenovela-telenovela kesayangannya, terus juga tadi sinetron-sinetron kesayangannya, sitcom-sitcom favoritnya. Thank you banget loh, good friend.
0: Iya, terima kasih banyak loh, good friend juga yang udah tadi request-request lagu, udah sapa-sapa kita juga dari tadi pagi. Besok kita masih ada lagi, live juga di TikTok, jadi kalau misalnya yang ada di TikTok jangan lupa di-follow ya, supaya gak kelewatan sama live kita besok.
1: Thank you pisan buat teman-teman semuanya, besok kita ada apa, Vi?
0: Kita besok ada apa ya? Hari Jumat.
1: Iya betul, kita akan bahas apa besok?
0: Besok, apa ya?
1: Lihat besok aja deh ya.
0: Jujur tuh gue udah mau merem, jadi boleh yuk jangan terlalu di-push yuk.
1: Yaudah, gue gak nge-push lo, gue pun juga gak nge-push good friend untuk bahagia hari ini. Tapi mudah-mudahan banyak bahagia yang bisa hadir di dalam diri lo ya.
0: Amin ya Allah.
1: Kita pamitan, before we go, always remember that good things will come to those who do good.
0: Happy Thursday everyone, terima kasih sudah throwback bersama. Lagu yang ini bikin kita throwback juga.
1: Luar biasa. Kalau tadi bilang karaoke, let's go kita karaokean sambil kita pamitan. Ketemu lagi besok, dan Raffi pamit. Mewakili tim yang bertugas, gue ucapin terima kasih banyak. We'll see you tomorrow everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Deng deng deng deng. Udah, abis itu aku sign out. Bye.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dapat kabar malah bukan dari pacar. Padahal aku sudah janjian mau jalan-jalan, mau pacaran.
1: Delta FM hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Oh boy.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Konsentrasikan di puskesmas ini sebanyak 27 orang ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi, tetapi memang disinyalir bahwa ada 4 orang lagi lah DSD2.
3: Motornya diambil oleh tersangka, korban langsung mengejar, pelaku tertangkap.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai puluhan siswa dan guru pesantren di Garut diduga keracunan makanan gratis. Ancaman musim kemarau mulai terasa di kota Bekasi. Pemkab Bandung tetapkan status siaga darurat kekeringan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Puluhan siswa dan guru di pesantren Al-Mansyur, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap hidangan dari program Makan Bergizi Gratis, Rabu 22 Juli 2026. Usai mengonsumsi makanan, para korban mengalami berbagai gejala dan langsung mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Cibatu.
5: Kepala Desa Mekarsari, Ahmad Sadeli, membenarkan dugaan keracunan usai santap MBG yang disediakan SPPG Sindang Suka. Pemerintah setempat telah turun ke lokasi untuk memantau dan berkoordinasi dalam penanganan korban. Sementara, Camat Cibatu Budi Darmawan menyampaikan jumlah korban belum dapat dipastikan karena hingga kini masih ada santri yang terus berdatangan ke puskesmas untuk perawatan. Menurutnya, penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam penyelidikan. Petugas bersama instansi terkait tengah mendata korban dan menelusuri sumber makanan. Pihak berwenang mengimbau masyarakat menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menarik kesimpulan. Kondisi para korban saat ini terus dipantau oleh tenaga kesehatan. Sekda Garut Nurdin Yana saat tinjau langsung ke Puskesmas Cibatu menyebut hingga Rabu malam orang dalam penanganan.
6: Anak-anak kita, ini dari Al-Mansuriah ya, memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk ke sini. Kondisi pada jam sekitar jam 3 bertambah lagi jadi 23 dan hari ini total ada 27 lah. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery terhadap kondisi yang ada, sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus di lokasi. Nah kemudian kita cek dan setelah ada gejala-gejala seperti itu langsung dibawa ke sini. Sehingga alhamdulillah kita coba konsentrasikan di puskesmas ini sebanyak 27 orang ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Tetapi memang disinyalir bahwa ada 4 orang lagi lah DSD2 kalau tidak salah yang kemungkinan terjadi gejala. Tapi sampai hari ini belum datang ke sini.
4: Ancaman musim kemarau mulai terasa di kota Bekasi. Menyusutnya debit air Kali Bekasi hingga bebatuan di dasar sungai terlihat menjadi sinyal awal potensi krisis air bersih perlu segera diantisipasi. Apabila kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya sumur warga yang beresiko mengering, tetapi juga produksi air bersih yang menjadi kebutuhan ratusan ribu pelanggan Perumda Tirta Patriot.
7: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena hampir seluruh pasokan air baku Perumda Tirta Patriot bergantung pada Kali Bekasi. Saat debit sungai menurun, kualitas air baku juga berpotensi memburuk akibat meningkatnya konsentrasi limbah. Situasi serupa pernah terjadi pada musim kemarau 2023 ketika pencemaran menyebabkan produksi air bersih terganggu dan masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Salah satu fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber air baku agar distribusi kepada pelanggan Perumda Tirta Patriot tetap berjalan. Selain mencari sumber air baru, Pemkot juga mengandalkan infrastruktur konservasi air yang telah dibangun sejak 2022. Pembangunan sumber resapan, biopori hingga polder air di 12 kecamatan diharapkan mampu menjaga cadangan air tanah selama musim kemarau.
8: Juga secara cerdas dan efisien penggunaan air bersih ya, sehingga dipakai sehemat mungkin.
4: Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan yang berlaku hingga bulan September 2026. Langkah ini diambil setelah dampak musim kemarau ekstrim meluas dan mulai dirasakan masyarakat dalam kurun waktu sebulan terakhir ini.
9: Wakil Bupati Bandung Ali Syakib mengatakan kondisi ini berdampak pada menurunnya debit air di sepanjang Sungai Citarum beserta anak fisiknya sehingga mengancam ratusan hektar lahan pertanian di 27 kecamatan mengalami kekeringan. Menurut Ali, langkah cepat dalam mengantisipasi masalah tersebut adalah Pemkab Bandung telah menginstruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta PDAM Tirta Raharja untuk mendistribusikan bantuan air bersih serta membagikan alat penampung air. Selain itu, lanjut Ali, Pemkab Bandung juga mempercepat realisasi pembuatan sumur bor di berbagai desa terdampak demi menjamin kebutuhan harian masyarakat.
10: Saya tadi tanya kepada PBBD dan Bupati, ini kita lagi siaga darurat untuk kekeringan dan mudah-mudahan kita berupaya agar masyarakat tidak terhambat.
4: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
4: Saudara, Polres Bogor membongkar jaringan peredaran obat keras tertentu atau OKT. Polisi menggerebek dua gudang penyimpanan di Rancabungur dan Cikeas Udik, Gunung Putri. Polisi menyita jutaan butir obat keras. Barang bukti yang diamankan berupa tramadol, eksimer, dan obat keras lainnya.
13: Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang tersangka berinisial DM di wilayah Kemang. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian menangkap tersangka lain berinisial IM di Jakarta Timur serta mengungkap dua gudang penyimpanan obat keras. Polisi juga masih memburu satu orang lain yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto menyampaikan, selain mengungkap kasus gudang obat keras dalam 3 bulan terakhir, Sat Narkoba Polres Bogor juga berhasil mengungkap 74 kasus peredaran narkotika dengan 95 orang tersangka beserta berbagai barang bukti.
14: Jadi kita mengungkap di Perum Gria Bukit Jaya, Tanjung Utik di Gunung Putri. Nah ini temuan baru, sebelum-sebelumnya kita tidak pernah mengungkap etomida. Nah ternyata barang ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bogor.
13: Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolres Bogor untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara.
4: Viral di media sosial, seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur setelah diamuk warga di Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Rabu siang. Pelaku dipergoki saat beraksi dan ditangkap warga ketika hendak membawa kabur motor curiannya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku untuk mencegah amukan massa.
15: Video amatir warga memperlihatkan detik-detik penangkapan pelaku pencurian sepeda motor di Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Pelaku berinisial M, warga Indramayu, menjadi sasaran amukan warga setelah kepergok mencuri sepeda motor. Peristiwa bermula saat sepeda motor korban terparkir di depan rumah dengan kunci masih menempel. Melihat kesempatan, pelaku langsung membawa kabur motor tersebut. Namun, anak korban yang mengetahui kejadian itu berteriak maling, sehingga warga segera mengejar pelaku.
16: Kunci tergantung, pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut. Namun pada kenyataannya ada anak korban melihat motornya diambil oleh tersangka sehingga korban langsung mengejar pelaku tertangkap.
15: Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku beraksi bersama rekannya berinisial R yang kini masih buron. Pelaku juga merupakan residivis kasus narkoba. Pelaku kini ditahan di Mapolres Kuningan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ia dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
4: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota mengamankan MH, 72 tahun, seorang pria uzur terduga pelaku pencabulan terhadap belasan anak di bawah umur. Pelaku ditangkap setelah nyaris diamuk massa yang berkerumun di lokasi kejadian, tepatnya di halaman sebuah masjid di wilayah Kecamatan Sukabumi.
12: Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Hartono membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami jumlah korban dan modus operandi pelaku. Berdasarkan penyelidikan awal, aksi dugaan pencabulan dilakukan di area depan masjid dengan modus berpura-pura menunjukkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap anak-anak. Situasi sempat memanas akibat kerumunan warga yang marah, namun polisi bersama perangkat desa berhasil mengevakuasi pelaku sebelum terjadi tindakan main hakim sendiri. Polres Sukabumi Kota kini terus berkoordinasi dengan polsek setempat untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
17: Kita sudah mengamankan terduga dari dalaman dengan jumlah terhadap para korban pun kita lagi masih dalam tahap pemeriksaan yang
1: mendatang. Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.ppssni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kasus judol tinggi, penanganan dimulai dari literasi digital. Redam aksi begal, jam malam pelajar kembali diberlakukan. Kejuaraan dunia bumerang bakal digelar di Bandung. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan keprihatinannya setelah wilayah Bojongloakaler masuk dalam daftar daerah dengan tingkat kasus judi online tertinggi di Indonesia. Menurutnya, dari data dan hasil pemetaan yang diterima, mayoritas korban judi online berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah. Kondisi tersebut kemudian memicu persoalan lain, antara lain meningkatnya penggunaan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan berjudi. Sehingga keterkaitan antara judi online dan pinjaman online menjadi ancaman baru yang harus diantisipasi pemerintah karena berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga. Farhan menilai persoalan tersebut juga menjadi pekerjaan rumah bagi program Kampung Bebas Rentenir yang selama ini difokuskan pada upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman ilegal. Pemerintah Kota Bandung juga menjalin komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memperkuat upaya pengendalian judi online sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat. Di saat yang sama memperkuat pembinaan melalui aparat kewilayahan agar edukasi dapat menjangkau masyarakat secara langsung.
2: Berbeda dengan pinjol, kalau judol mah mempengaruhi psikologis karena ada ketagihan. Dan sistemnya gitu, judol mah. Nah ini yang mesti kita tangani juga bersama-sama. Untuk itu saya sedang berusaha diskusi dengan terutama teman-teman dari Kementerian Komdigi. Betul, untuk pengendaliannya kerjasama dengan Komdigi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu jalannya. Tapi apa kita pastikan bahwa pembinaan kepada masyarakat lewat kewilayahan mau tidak mau harus kita pastikan bebas seperti kita melakukan pelaksanaan Kampung Bebas Rentenir.
1: Meningkatnya kasus begal di Kota Bandung dan sekitarnya membuat pemerintah dan aparat penegak hukum di daerah akan bertindak tegas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan hasil rapat bersama Gubernur dan Kapolda Jawa Barat beserta pemerintah daerah di kawasan Bandung Raya bersama-sama akan melakukan pengetatan penjagaan di sejumlah titik. Data kepolisian mencatat pemicu para pelaku kriminal sebagian besar disebabkan oleh pengaruh konsumsi minuman keras, obat-obatan keras, terdesak hutang karena judi online, dan ajakan lingkungan. Oleh karena itu, Polda Jabar membentuk Satgas Kamtibmas yang diterapkan melalui Siskamling, warga jaga warga. Selain itu, Farhan mengatakan aturan jam malam bagi para pelajar akan kembali diberlakukan dan aturannya diterapkan secara lebih tegas.
2: Seluruh Forkopimda Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi menyangkut masalah meningkatnya pemberitaan tentang tindakan kriminal yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Polda sekarang ini sudah membentuk Satgas Kamtibmas di semua polres yang ada di Bandung Raya, lalu akan diterapkan sebuah akad. Polda sekarang ini sudah membentuk Satimas di semua polres yang ada di Bandung Raya, lalu akan diterapkan sebuah konsep community policing, atau disebut dengan Polmas kepolisian. Konsep ini bukan konsep baru, konsep lama. Kita mengenalnya lewat kata Siskamling, jaga warga. Untuk para pelajar, alam diberlakukan kembali dulu dan akan tegakkan secara lebih. Jadinya permanen. Kemarin kan sempat ya, karena masa libur. Sekarang jadi dikuatkan lagi. Ini tujuannya apa? Menganggap bahwa pelaku si pelajar menghindarkan jangan sampai pelajar terpengaruh untuk menjadi pelaku. Atau yang lebih lagi, justru menjadi.
1: Pemerintah Kota Bandung yang meningkatkan budaya literasi kedekatan yang lebih kreatif kehidupan sehari-hari, antara lain menghadirkan Festival Buku Big Bad Wolf Book yang digelar di Bandung. Kepala Distakaan atau Disarpus Bandung, Dewi Kanyasari, mengatakan festival akan berlangsung di Bika Soga Center, Kota Bandung pada 3 hingga 10 Agustus 2026 mendatang. Menurutnya penyelenggaraan festival menelanjut arahan Wali Kota Bandung Muhammad menghadirkan ekosistem literasi dengan masyarakat. Kenny berharap buku ini dapat menjadi agen Kota Bandung sekaligus memperkaya event daerah.
3: Big Bad pertama kali dilaksanakan di Kota Bandung tahun 2006 ini. Sedangkan Asia itu ternyata udah yang 10 tahun. Jadi sebetulnya keinginan Big Bad berkiprah di Kota Bandung tapi sudah sejak tahun yang lalu, tapi baru mungkin pada saat Farhan bisa dilaksanakan di Bandung. Yang tadinya mungkin orang-orang Bandung, warga Bandung yang jauh datang ke Bandung Barat sekarang udah lebih dekat sama Big Bad ini.
1: Sementara itu, Count Wolf Book Indonesia, Matius Wanto, mengatakan penyelenggaraan tahun ini memiliki makna khusus karena bertepat satu dekade kehadiran Wolf Indonesia. Menurutnya setelah berbagai kota besar di Indonesia, akhirnya Big Bad Wolf dapat hadir di Bandung melalui kolaborasi dengan pemerintah kota Bandung. Hadirkan lebih dari 1 juta berbagai kategori dan ditarik lebih dari 20 ribu pengunjung sehari. Selain mendorong budaya membaca, festival diharapkan mampu ekonomi kreatif UMKM kuliner serta memperkuat sisi kota Bandung sebagai destinasi wisata lit keluarga.
4: Internasional dunia, teman-teman. Jadi kita udah lebih dari 52 ke seluruh dunia. Ini pertamanya bukan karena ibu kreatif. Karena lalu pengen banget coba untuk di dalam kota Bandung. Kebetulan kita dapat untuk bisa mengadakan ini Bandung. Nah justru sebenarnya kalau tanpa support dari ibu ini, rasanya kita tidak untuk Bandung gitu ya sebenarnya. Saya coba gitu untuk cari beberapa tempat yang possible selama 4 tahun terakhir.
5: Halo, dana jalan yang dermawan, tidak menggalan bukan berarti tidak peduli loh. Donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalan, ngemis, belandangan, pengamen, dan lainnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar di jalanan. Nasib dan masa depan terdampak dari cara para derma memilih tempat, ruang, dan di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat disertai tanggung jawab moral dan kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Sosial Kota Bandung. Kini, Audio Podcast Siang Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik akses di laman Kilas Bandung News.com. Indonesia mendapat menjadi tuan rumah kejuaraan dunia atau World Boomerang Champ ajang gengsi yang akan mempertemukan atlet-atlet terbaik di berbagai negara.

0: Kejuaraan yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia tersebut rencananya berlangsung di Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung, mulai 27 Juli hingga 5 Agustus 2026 mendatang dan diikuti peserta dari 12 negara. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Jawa Barat, Aris Dwi Subiantoro mengatakan, menjadi tuan rumah kejuaraan dunia merupakan kebanggaan dan kesempatan bagi Bandung karena akan mendatangkan keuntungan lain diantaranya pertumbuhan ekonomi di daerah.
1: Rencananya tanggal 27 Juli sampai tanggal 5 Agustus akan melaksanakan kejuaraan dunia bumerang di Lanud Sulaiman. Tentunya ketika ada spot tourism, ekonomi bergerak. Jadi ketika ada 12 negara atlet yang akan hadir, maka ekonomi, pariwisata, olahraga di Bandung khususnya dan Indonesia akan bergerak dan berdenyut sebesar mungkin. Mudah-mudahan juga peserta nyaman dan kegiatannya lancar, kemudian juga peminat-peminat nantinya akan menggugah peminat olahraga bumerang di Indonesia.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 23 Bandung diikuti oleh 440 siswa baru. Kegiatan MPLS merupakan sebuah momentum bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun karakter positif sejak awal memasuki jenjang pendidikan menengah. Kepala SMA Negeri 23 Bandung, Rosi Rahayu, mengatakan, sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pelaksanaan MPLS menerapkan nilai-nilai Pancawaluya sebagai landasan utama dalam pembentukan karakter peserta didik. Konsep tersebut diwujudkan melalui penguatan nilai cager, bager, singer, dan pinter yang menjadi bagian penting dalam membentuk generasi muda yang sehat secara jasmani dan rohani, berakhlak mulia, serta memiliki kemampuan akademik dan keterampilan yang baik.
2: Ya, kami mengharapkan semua arahan dari Disdik Provinsi, tentunya juga harapan dari Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat. KDM sangat perhatian kepada seluruh peserta didik di Jawa Barat ini agar karakteristik peserta didik itu bisa terdidik dan mempunyai karakter pancawaluya rahmatan lil alamin. Itu harapan kami. Jadi karakter cager, bager, benar, pintar, singer, itu yang ingin kami tanamkan pada peserta didik melalui program-program yang diadakan di sekolah.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bang yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita menin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya. Yeah.
1: King Charles.
2: Wih, nah, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene whisper. Jadi sana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun. Belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling. Dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM hits terenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

seenak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: jalan-jalan.
1: Kamu anak kuliahan yang bosen jalan-jalan ke tempat yang itu-itu aja. Yuk, ikut aku ke acara Grand Seminar Weekend Career Expo by UI Women in Business. Acara anak UI yang bakal ngajak kamu eksplor dunia karir lebih jauh. Mulai dari talk show bersama inspiring women leaders, sampai seminar dan company presentation dari company impian kamu. Yang gak kalah seru, kamu juga berkesempatan nih buat claim eksklusif goodie bag senilai lebih dari 500 ribu rupiah. Gong banget kan? Tenang aja, friend. Semuanya bisa kamu dapetin secara gratis karena Grand Seminar Weekend Career Expo free entry. Catat tanggalnya 25 Juli 2026 di XL Smart Tower Kuningan. Tunggu apa lagi? Gas, langsung daftar di uiwomeninbusiness.com. See you there.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
4: Delta FM, Hits Terenak.

0: Jakarta FM. Hits terenak.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friend, kita mulai dari berita pertama. Harga emas batangan Antam naik Rp5.000 menjadi Rp2.640.000 per gram pada hari ini. Pada perdagangan Rabu kemarin, harga logam mulia ini ditetapkan sebesar Rp2.635.000 per gram, sementara harga buyback harga emas Antam hari ini menguat ke level Rp2.395.000 per gram. Beralih ke berita kedua, healing gak selalu harus staycation, pergi keluar kota atau check out barang yang udah lama masuk ke ranjang good friend. Terdapat riset yang nemuin, istirahat di Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok selama seminggu bisa bikin seseorang lebih bahagia, sekaligus bantuin nurunin depresi dan kecemasan seseorang loh. Dan untuk berita terakhir, dugaan korupsi anggaran kebun binatang Surabaya tak cuma merugikan keuangan negara sebesar 10,2 miliar. Praktik itu turut berdampak pada satwa-satwa di KBS yang kekurangan pakan, sakit, kurus hingga mati. Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan direktur utama perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Khoirul Anwar, sebagai tersangka. Diduga korupsi dilakukan selama periode 2016 sampai 2024. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
3: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang ke

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkel bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ditemenin Mangkel bareng Ilham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, good friends.
2: Selamat sore, good friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Hai.
3: Emang lagu jingle tadi emang capek kalau dipikir-pikir.
2: Kenapa tuh?
3: Dari lirik kan gitu kan. Lelah ngambilin tas seharian.
2: Aduh, ngapain? Antum copet. Aduh.
3: Diselokan kantor kelurahan.
2: Aduh. Selamat datang di Mangkel bareng Ilham, barengan sama gue ada Ilham Ramdana.
3: Ada gue juga Bang Dini aka Mr. Last Man, yo.
2: Ada produser Elvito.
3: Ada Elvito Suroto. Ada Hafiz Aktivis.
2: Ada Luna juga, yeah. Ada Bang Hendra, ada Rido,
3: yeah.
2: Jam 4 ini Sobat Delta, gue mau ngomongin soal korupsi kebun binatang Surabaya.
3: Aduh.
2: Satwa ngampe gak keurus dan juga sampai pada mati.
3: Double ya, gak berperi kemanusiaan dan berperi kebinatangan.
2: Itu dia, maksud gue kayak ini kayak gue sampe bingung gitu ngomongin. Ini duit makan binatang lo korupsi gitu loh. Gila gak lo? Misalnya nih, yang salah satu dikorupsi adalah duit makan babi misalnya. Berarti kan lo makan makanannya babi, sama aja lo makan tokai. Ih tolol banget sumpah. Najis.
3: Semoga, okay, nanti semoga kita, enggak kita berdoa. Semoga keluarga kita, anak keturunan kita enggak seperti
2: amit,
3: itu.
2: Amit amit nodlem dalik. Enggak, maksud gue tuh binatang itu kan lucu ya. Yang gue lihat di video-videonya atau di foto-fotonya ada singa, ada onta. Gue nih sebagai orang yang sangat sangat sering banget piara binatang, gue ngerasa sakit hati gitu loh. Sebagai gue yang cuma piara binatang aja, gue kesel banget rasanya.
3: Mungkin mau diciptakan sesuatu hal yang beda gitu, zoo-nya nih.
2: Oh.
3: Mau lihat hewan-hewan jangkis.
2: Oh iya,
3: gajah
2: iya.
3: Jangkis.
2: Mau lihat binatang-binatang skinny. Nah, di sini tepatnya.
3: Gajah lingkar perutnya.
2: Mau lihat gajah pakai celana skinny. Nah, ini dia nih. Itu dah, good friends. Iya. Tapi sebagai orang yang selalu piara binatang, maksudnya jadi kesel. Kalau gue nih, gue dari dulu sering banget ya piara binatang. Gue kucing pasti. Terus gue pernah piara ayam. Gue pernah piara burung dara.
3: Oh iya, zaman-zaman kecil.
2: Zaman dulu kita main burung dara.
3: Iya.
2: Gue pernah piara ular.
3: Oh, ular gue enggak.
2: Ularnya tapi gue beli di BIP dulu tuh di Bandung.
3: Oh, Bandung.
2: Gue beli, pulang naik apa namanya? Naik bis.
3: Iya.
2: Abis itu gue taruh di tas.
3: Mati? Enggak.
2: Kagak, sampai rumah hidup.
3: Biasanya ini kan di tasnya dibuka dikit biar angin masuk udara.
2: Cuman si pala ular nih kayak nongol-nongol gini, twing, gue taruh, twing nongol, gue tak gitu. Maksud gue kalau misalnya itu ular lepas, kok terkacir, gue yakin tuh bis, gila
3: bukan
2: lu.
3: Bukan kobra tapi kan?
2: Bukan, gak berbisa ini.
3: Ini begitu ditanya sama nanti di pengadilannya, kenapa kamu masih korupsi? Buat makan hewan gitu segala macam. Ya habis kita mau korupsi yang di tempat lain udah penuh pak. Saking penyertaan lahan baru.
2: Itu dia. Tapi gue pernah itu ya tadi. Gue pernah piara kucing udah pasti. Ayam. Ayam tuh ayam warna-warni. Gua
3: beli 10. SD, MSD.
2: Iya gue beli 10. 10-10-nya gede. 10 Ntar. Yang 6 jadi soto. Yang 4 jadi ayam goreng. Ntar. Terus nih burung dara. Terus tadi ular. Gue pernah piara ikan berbagai macam ikan lah,
3: iya,
2: cupang lah, apalah. Siapa lagi ya? Gue pernah piara sugar glider. Sugar glider gue pernah piara.
3: Itu termasuk mahal juga loh.
2: Iya lumayan
3: waktu itu. Gue belum lama apa 2 hari lalu gue ngeliat ada postingan anak kecil bawa sugar glider ke
2: sekolah.
3: Kayak semacam apa 2 hari lalu gue ngeliat ada postingan anak kecil bawa sugar glider ke
2: sekolah.
3: Kayak semacam
2: coffee shop.
3: Iya, taman puring gitu ya. Mau tuker dong. Tuker apaan? Tuker ayam kate 2. Berarti mahal juga.
2: Iya lumayan. Iya. Terus gue pernah piara kambing, gue pernah piara sapi. Ih, gue banyak tuh hewan pernah gue piara. Good friends, kasih tau gue dong, lu pernah piara hewan apa aja? Misalnya ada pernah 3, pernah 4, pernah 5. Lu kasih tau gue, lu pernah pelihara hewan, hewannya apa aja? Lu apa aja selain ikan lu apa?
3: Gua dulu kecil kucing yang kalau ya, gua bangun tidur suruh ngaji sampai jilat-jilatin.
2: Ayam masa nggak pernah ayam warna-warni?
3: Iya, ayam warna-warni.
2: Iya kan?
3: Iya, zaman SD itu sampai sekarang masih suka ada di pasar malam tuh ayam warna-warni.
2: Masih.
3: Gua beliin ponakan gua.
2: Terus?
3: Aku mau ayam itu gua beliin 2. Rumahnya kan di Parung.
2: Pas
3: gua ke Parung mati dipencet sama dia saking gemesnya.
2: Ya Allah, ya kayak gila kali. Gua pernah ada satu mati gara-gara gua keinjak enggak sengaja gua. Itu.
3: Nih Vito.
2: Vito.
3: Dia miara inian. Nyamuk melalar di rumahnya.
2: Aduh, lu pernah miara hewan apa aja?
4: Hamster, ikan, kura-kura.
2: Hamster ikan. Oh, hamster gua juga pernah. Hamster gua pernah. Berarti gua ada 9 binatang yang pernah gua piara nih. 9 jenis binatang. Lu apa bisa pernah apa? Burung. Tupai?
4: Cupang.
2: Oh, cupang.
4: Cupang pernah gue. Cupang
3: tuh sama musang kan?
2: Cupang ikan.
4: Musang bulan.
2: Sama kucing. Oke. Okay. Kalau lo nih good friends pernah piara hewan apa aja, lo sebutin sebanyak-banyaknya juga enggak apa-apa. Kasih tau kita 0811 949 9991. Lo kirim voice note ya sama request lagu juga boleh.
3: Iya.
2: Atau
3: ke TikTok @deltafm.
2: Cakep. Lagu pertama dari kita punya Shawn Mendes. Treat You Bear. Mantep nih lagunya nih. Sambil request boleh ya. Good friends ya. Kasih tau kita aja. Oke.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: Duh, bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Delta FM, hits terenak.

0: This is Lowrider featuring David Guetta. Gila, salah satu lagu disco zaman dulu.
1: Iya,
0: gue tiap pagi pulang pagi nih lagunya ini. Wah, pulang lu... tepar digotong-gotong lagunya ini.
1: Itu makanya waktu zaman itu kenapa lu kemana-mana selalu kalau party pasti ketahuan lu bawa kantong plastik banyak gitu.
0: Ngapain? Takut jackpot. Kita mau ngomongin soal ini nih, korupsi kebun binatang Surabaya. Aduh. Bikin satwa nggak keurus dan mati. Buat gua nih terlalu gila sih, lu korupsi uang makan binatang, berarti lu tuh binatang.
1: Itu tadi gua bilang apa, jadi konsepnya gini, mau ngeliat binatang jangkis
0: ya gitu. Itu dia, mau lihat gajah pakai skinny jeans. Nah ini nih, kerugian negara mencapai 10,2 miliar di KBS
1: ya. Itu mah
0: kebun binatang Somalia ternyata nih.
1: Itu sama Febri mah
0: sama Papang. Jadi yang dijadikan korban adalah satwa ya, kurang pangan, disakit, kurus, bahkan sampai mati. Iya. Akhirnya mantan dirutnya jadi tersangka. Nggak usah disingkat-singkat, nggak usah di blur-blur.
1: Iya.
0: Namanya adalah Khoirul Anwar. Ah shit. Aduh, man, namanya islami banget lagi.
1: Namanya baik, Khoirul tuh kebaikan.
0: Makanya. Modusnya diduga lewat anggaran pakan, ngurangin makanan satwa. Misalnya tadinya nih singa makan seekor ayam, nih dikasih cekernya doang, gitu kali ya.
1: Itu cekernya yang pedes lagi.
0: Waduh,
1: jadi makan makin dikit
0: banget,
1: ya kan?
0: Kasian banget.
1: Iya.
0: Jadi 22 saksi udah diperiksa. Dan masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Ditahan 20 hari nih sekarang tersangka di rutan kelas 1 Surabaya cabang Kajati Jatim. Semoga pas ditahan gak dikasih makan. Ini, uang makannya dikorupsi lagi nih biar dia jangkis lagi nih.
1: Bisa jadi ketahuannya gini, tempat-tempat hangout ya. Biasanya kan tiap tahun nih satwa ini ngadain gathering. Jalan-jalan yuk gitu. Ke Malang gitu. Kok mereka udah gak pernah gathering lagi, ternyata budgetnya gak ada.
0: Salah, ngapain satwa pada gathering. Makanya kita lagi nanya nih ya, good friends, lu pernah piar binatang gak? Karena gue pernah piara binatang tuh banyak banget. Tadi gue udah cerita nih, ada gue kucing,
1: sugar glider,
0: terus sugar baby.
1: Sugar daddy lu mah.
0: Najis, sugar glider, terus juga gue pernah piara burung, burung dara waktu itu ya, gue pernah piara ayam warna-warni, gue pernah piara ikan, banyak lah. Maka kita lagi nanya, lu pernah piara binatang apa aja nih, good friends?
1: Dulu,
0: ada.
1: Dulu gue miara, mau miara, ntar di musim tetangga lo, miara apa? Miara kutu.
0: Aduh, udah banyak kutu, banyak kutil lagi. Ada Rifki.
2: Halo Bang Ilham, Bang Denny.
1: Iya.
2: Kalau gue sih dulu pernah melihara hewan itu waktu kecil, paling cupang sama kelomang sih, Bang.
0: Kelomang gue juga
1: pernah.
2: Kalau yang sekarang-sekarang sih, kalau yang bener-bener pengen banget gue pelihara, gak ada sih. Gak pengen melihara hewan gue. Kayak capek aja gitu. Mau request lagu dong Bang, For Revenge, Penyangkalan.
1: Wih. Atau
2: Satra juga boleh.
0: Request For Revenge, sikat buat Rifki nih. Thank you Rifki.
1: Kenangan kelomangan nih.
0: Aduh.
1: Zaman SD ya.
0: Kelomang tuh dia, hah gitu kan?
1: Iya, itu abis beli besoknya pagi pada ngumpul dekat rumah tuh, belum mandi, hah, belum gosok gigi.
0: Kelomangnya mati.
1: Kelomangnya keluar, mau kabur dari cangkang, teman-teman pada pingsan.
0: Tapi kalau misalnya nih ya, kelomang nih, cowok cewek kawin, dia tinggalnya serumah apa enggak ya?
1: Kan ada KPR khusus kelomang.
0: Oke. Siska nih, hi good friend, aku dari kecil suka binatang, pertama kali piara anjing. Dari bayi
1: gitu ngomongnya.
0: Dari bayi sampai gede berujung dibuang sama paman, aku tuh sedih banget. Piara ayam warna-warni mati terus, piara ikan, kelinci, waktu itu pacaran hobi nyari dan hobi koleksi kura-kura. Sampai sekarang punya anak sama pasangan masih piara binatang. Di rumah cuma ada hamster, iguana sama kura-kura darat. Have a nice day, good friend.
1: Yang paling kuat tuh miara kura-kura emang.
0: Thank you Siska. Cuman kura-kura tuh membosankan menurut gua. Apa enggak ya? Maksudnya diajak mainnya gimana kalau kura-kura?
1: Makanya dilatih sprint kalau lu minggu pagi lu ke stadion gitu kan, ada lingkaran. Kayak kita sprint gitu.
0: Gua pernah. Kura-kura gua latih sprint. Besoknya dia minggat. Rumahnya doang ditinggal. Gua kayak gimana? Good friends, lu kalau misalnya mau cerita ya, lu pernah piara binatang apa aja, kasih tau gua 0811 949 991. Kirim voice note plus requestnya apa,
1: atau komen di TikTok @deltafm.
0: Ada Rama nih, gua Bang Ilham, gua pelihara apa nih? Prediksi skor dong Spanyol.
1: Aduh.
0: Gua tampol lu ya.
1: Gua tonjok lu muka gua.
0: Hah? Kucingnya bisa prediksi. Kucingnya bisa prediksi skor.
1: Gitu. Gimana caranya? Jangan ditelepon.
0: Rafasya, Good evening Ilham. Halo, halo ada Fai, Bang Ilham. Halo. Yoyo, aku juga lagi siaran nih, Bang. Halo, siaran di mana? Huh? Lu malah ngeliatin TikTok siaran radio lain, lu hubung apa lu urusin radio lu sendiri.
1: Oh, dia siaran itu tadi habis asar dia siaran di musala.
0: Inna. Aduh, salah. Bang Ilham, kayaknya hari Minggu kemarin gue lihat lunch family di Carnivore Kokas ya, enggak, bukan.
1: Itu Jin Korinnya itu.
0: Halo Ari hadir. Ada satu lagi nih ya. Ah, dihapus. Ya. Oh, record ulang nih. Usah rama-rama. Ngeri banget. Oke lah, kita kasih lagu dulu ya kalau
1: lagu
0: gitu.
1: Lagu apa?
0: Tadi requestan si itu mana? Tada. For Revenge gak ada.
1: Ya.
0: Yang bener lo ada radio gak ada lagu For Revenge.
1: Udah ambil gitar gue yang live sini.
0: Gak usah. Tadi yang minta kan si...
3: Ini, Alvaris.
0: Alvaris. Rifki. Ki, nih For Revenge nanti kita cariin. Tapi sekarang gue temenin joget ya sama Peggy Go. Deng. Joget gini enak nih sambil ngomongin binatang nih ya.
1: Ini gak sampai 200 nih.
0: Kenapa?
1: Cepet jigo.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM Hits terenak.
1: Hey Soul Sister,
0: kita temenin.
1: Kita temenin sampai jam 8 pagi besok.
0: Gak usah macem-macem lu. 57% Gen Z. Oke, okay, kita bakalan bacain itu. Tapi sebelumnya ada voice note.

0: dari Rama nih kita putar dulu. Soalnya kalau misalnya dia enggak diputer ngacak-ngacak tong sampah iya, nanti marahnya.
1: Suka masjid diputer-puter mimbarnya.
2: Halo Bang Ilham, Bang Deni, gua Rama. Sekarang ini gua piara kucing bisa prediksi skor Spanyol yang menang angkat piala. Gokil kan kucing gua, keren kan? Bang Ilham, gua mau request lagunya The Changjuter main serong. Thank you Bang Ilham.
0: Changjuter main serong coba kita cari ya.
1: Jangan main serong ya, good friend enggak ya, bagus.
0: Jangan.
1: Iya, iya.
0: Jadi 57% Gen Z katanya sekarang lebih milih punya side hustle aka side job daripada ngejar jabatan tinggi.
1: Betul.
0: Sekarang ngejar jabatan udah gak jadi tren lagi. Betul. Dan juga yang jadi tren adalah lompat-lompat. Karena ketika lu lompat kantor, harga lu, gaji lu bakalan naik. Udah gitu, kita lagi nyari banget kantor-kantor yang lebih fleksibel. Karena kalau kantornya makin fleksibel, side hustle, side job nih makin banyak.
1: Betul, perkembangan zaman ya.
0: Iya, sekarang tuh ada portofolio karir namanya. Ngebangun beberapa sumber income, jalanin pekerjaan utama tetap dijalanin, tapi sumber income-nya harus lebih dari penghasilan utama kita.
1: Iya, biar itu menopang gaya hidup juga.
0: Iya, sih, betul. Ya, kan? Udah gitu, skill yang bisa jadi penghasilan sekarang tuh dari bikin e-book, bikin template, preset, kelas online, konsultasi, freelance. Sekarang tuh banyak banget.
1: Pokoknya yang sifatnya teknologi apa multimedia gitu.
0: Iya, betul. Betul. Ini pengennya sih ngebangun penghasilan buat di masa depan.
1: Betul. Gitu. Apalagi Gen Z yang doain buat kongko ngopi gitu.
0: Oh,
1: kan
0: Gen Z. Jelas.
1: Itu ada penelitian ngaco dari gue ya. Kalau dihitung-hitung Gen Z tuh ngopi sebulan dia bisa 30 liter loh.
0: Wah ngapain lo hitungin? Berarti sehari 1 liter dong. Mata panda dong. Kagak tidur-tidur dong. Gimana sih? Ini requestan Rama nih di Changcuters. Main serongnya kita ganti dengan racun dunia. Soalnya kalau main serong gimana gitu.
1: Gak boleh kan? Apalagi sudah
0: menikah. Lo kayak ngomongin gue gitu loh.
1: Wah tersentil.
0: Bakal kita puterin racun dunia. Ini kan dia main ke London. Besok Kiri Billy bakalan main ke Liverpool.
1: Yes.
0: Semoga lancar semuanya. Insya Allah gue juga
1: amin,
0: ikut.
1: Amin.
0: Kita bakalan bikin vlog Delta di Liverpool anjay. Keren banget. Langsung aja good friends yang di mana aja. This is The Changcuters. Yay! Rapture.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend, survei Harris Poll menunjukkan 57% Gen Z sudah punya pekerjaan sampingan, jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Banyak yang mulai sadar kalau mengandalkan satu sumber penghasilan saja terasa semakin berisiko, Good Friend. Makanya, muncul tren portofolio karir, membangun beberapa sumber income sekaligus sambil tetap menjalani pekerjaan utamanya. Dan untuk berita kedua, jalan rusak yang gak dibenerin ngebuat sejumlah warga di Lampung milih buat patungan untuk mengecor jalan secara swadaya. Aksi tersebut dilakukan agar akses masyarakat kembali bisa dilalui dengan lebih aman, Good Friend. Namun, setelah mengeluarkan biaya sendiri untuk memperbaiki jalan, muncul seruan dari sebagian warga untuk menolak membayar pajak. Memasuki berita terakhir, Timnas Putri Indonesia keluar sebagai juara AFF Women Cup 2026 untuk kedua kalinya secara beruntun. Gelar ini dipastikan setelah Garuda Pertiwi menaklukkan Laos dengan skor 5-0 di partai final yang digelar di Shah Alam, Malaysia pada 22 Juli kemarin. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Aku Dere.

0: Selamat sore Sobat Delta, good friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Di jam 5 sama Mangkal bareng Ilham, dan kali ini gak sendirian tapi bersama Kiri Billy.
1: Selamat sore.
0: Dan teman-teman dari Ikasman 37 Jakarta. Mungkin bisa perkenalan dulu kali ini ya.
2: Iya, saya Boy Rafli Amar dari Ikasman 37.
0: Asik.
1: Beliau ketua umum
0: Ikasman. Ketua umum Ikatan Alumni. Idi, asik. Ini katanya. Om Diki Lennon?
1: Ya, saya kebetulan juga alumni dari
0: 37
1: menjadi anggota dari Ikasman 37.
0: Oke. Okay.
1: Ini ada
3: Monggo. The Isaf, saya ditunjuk sebagai pelaksana acara Kiri Billy konser.
0: Oh, berarti nanti yang tanggal 30 Om Isaf yang nyelenggarain ya.
3: Dan teman-teman
0: Ikasman. Dan teman-teman, oke. Okay. Ini siapa nih satu lagi?
4: Kalau saya di sini kebetulan juga Rafli Abidin, member dari Kiri Billy. Saya juga alumni dari SMK, cuman bukan 37, 57
0: gitu?
4: Saya.
0: Oh, 57. Oh, kalau gitu tolong tunggu di depan aja kali ya.
2: Enggak, ini kolaborasi loh. Kolaborasi. Jangan sampai dia di depan, jangan dalam.
0: Jadi nih good friends, Kiri Billy bakalan manggung di Liverpool.
1: Yes.
0: Sekitar tanggal 26 Agustus sampai tanggal 2. September. Itu jadwalnya sih ada sekitar 11 sampai 12 panggung. Betul. Makanya kita lagi coba gaungkan lah kemana-mana biar banyak yang mensupport Kiri Billy buat kesana. Karena kalau tadi di depan ngomongin sama ngobrol sama Om Boy Rafli, ini membawa nama negara nih ya Om ya.
2: Iya, benar.
0: Kenapa mau support sih Om?
2: Ya, gini. Kita Ikasman 37 ini entitas kecil lah ya.
0: Mm-hmm.
2: Tapi punya keinginan besar.
0: Oke. Okay.
2: Apa keinginan besar itu? Sebagai bagian dari civil society, kita ingin membangun sebuah ruang yang berisikan narasi-narasi untuk kemaslahatan masyarakat banyak.
0: Oke. Okay.
2: Seperti konser kita ini, karena konser kita ini kan bertitle Harmoni untuk Negeri. Oleh karena itu, kesempatan ini kita ingin menyelenggarakan sebuah konser. Tetapi di sana juga ada sebuah misi dalam rangka membawa nama baik bangsa kita.
0: Benar.
2: Di forum internasional. Antara lain dengan akan berangkatnya Diki dan teman-teman dalam Kiri Billy dalam sebuah misi musik ya di Liverpool, yang tentunya ini adalah bagian dari tugas membawa nama baik bangsa.
0: Bener banget. Karena kan dari seluruh dunia dikurasi
2: akan ketemu di sana.
0: Iya, akan ketemu di sana.
2: Apabila Kiri Billy tampil apalagi membawa bendera merah putih, maka nama baik bangsa dipertaruhkan.
0: Ini bukan sekedar ngeband loh ini, mempertaruhkan nama baik bangsa loh ya. Main yang keren banget harus nih.
2: Harmoni itu adalah tentu juga bagian dari outcome dari sebuah musik yang bagus ya.
0: Aha, betul.
2: Kita bisa bayangin kan kalau alat-alat musik itu bunyi dengan nadanya masing-masing, nggak nyambung.
0: Betul, setuju.
2: Yang ada adalah disharmoni dalam musik.
0: Tabrak-tabrakan. Nah,
2: tapi kita yakin musik yang akan ditampilkan oleh Kiri Billy band ini adalah musik yang sangat pendekatannya harmoni.
0: Tapi Om udah nonton belum mereka manggung nih?
2: Udah berapa kali ya?
0: Tapi emang keren ya?
2: Keren.
0: Gila, emang keren.
2: Artinya
0: banget
2: gini,
0: sih.
2: Walaupun ini adalah lagu-lagunya Beatles, tapi Beatles ini kan adalah grup musik yang penggemarnya itu dunia ya.
0: Betul, setuju.
2: Backgroundnya berbeda-beda, suku, agama, rasnya berbeda-beda. Hampir di semua benua pasti ada
0: tahu,
2: penggemar
0: ya?
2: Beatles.
0: Bener, setuju.
2: Artinya dia memiliki kekuatan alat pemersatu.
0: Betul.
2: Jadi dengan pendekatan musik ini, walaupun dia musiknya berbahasa Inggris, tapi dia adalah alat pemersatu. Persatuan itu yang dibutuhkan oleh kita semua umat manusia agar tetap hidup rukun, damai.
0: Asik.
2: Dalam keberagaman yang kita hadapi hari-hari.
0: Ya.
2: Hal ini berkaitan dengan situasi yang tentunya potensi-potensi disharmoni itu selalu bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat kita.
0: Iya, mudah-mudahan bisa bersatu dengan musik ya.
2: Itulah harapannya.
0: Ada Rama nih nanti di Liverpool ketemu sama Mohamed Salah dong. Salah bukan begini konsepnya. Ya, semoga ketemunya Paul McCartney. Kalau misalnya Mohamed Salah enggak usah lah.
1: Saya juga mau.
0: Enggak, udah enggak di Liverpool masalahnya.
1: Tapi dia tetap lah.
0: Tapi ya, tetap legenda ya.
2: Yes, legend.
0: Om Isaf, nanti tanggal 30 nih sebenarnya ada acara-acara apa sih, Om?
3: Itu
0: acaranya gimana gitu?
3: Itu murni konsernya Kiri Billy.
0: Aha.
3: Itu murni konsernya Kiri Billy. Kita ada bintang tamu juga, Cakrakan dan Astrid.
0: Oh, yo.
3: Coba tolong itu dicatat. Konsep acaranya sendiri ya itu tadi kita tentunya mengangkat harmoni untuk negeri itu sendiri. Karena kebetulan Diki ini kan alumni kita nih. Gitu, dia mau berangkat ke Liverpool membawa nama negara. Nah, kita bantu, kita support kira-kira untuk keberangkatannya. Kita arrange acaranya di Deheng Kemang.
0: Iya, Deheng Kemang. Acara masuknya gratis atau bayar?
3: Berbayar sih.
0: Ya harus kan buat support Kiri Billy ya kan.
3: Berbayar sih, tapi
2: Mas Ilham gratis.
0: Asik. Bener ya?
3: Tapi enggak terlalu mahal lah.
0: Berapa sih berapa?
3: Kita bagi 3 kelas, platinum, gold, dan silver.
0: Oke.
3: Untuk platinum 1 juta, untuk gold 750, dan untuk silver 500.
0: Itu dia, tapi udah bisa nonton Kiri Billy, udah bisa nonton Cakrakan, nonton Astrid. Tapi dengan bayar itu apakah ada first drink atau first meal atau?
3: Oh enggak sih, enggak.
0: Benar-benar itu pure buat support Kiri Billy nanti ya. Sip, abis ini kita balik lagi nih, good friends, jangan kemana-mana. Lagu dulu nih.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Adrian Marta Dinata, Ajari Aku. Masih di Delta FM, selamat sore yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Ya, itu dia. Sip. Eh, Om Boy, kan iya, udah tugas hampir ke seluruh Indonesia nih ya. Ini kan di Delta ada 7 kota nih. Paling enak di Indonesia di kota mana?
1: Kota ya, untuk seluruh Indonesia. Termasuk Jayapura saya senang.
0: Jayapura enak ya? Apa, kenapa ya di sana enak?
1: Indah aja.
0: Oh iya?
1: Kotanya indah.
0: Aduh, belum pernah lagi
1: Jayapura. Belum pernah kan?
0: Belum.
1: 5 jam dari Jakarta.
0: Masalahnya
1: dengan pesawat ya.
0: Ke sana lebih mahal daripada ke Jepang.
2: Itu dia. Jepang lagi.
0: Iya. Jayapura tuh indah banget ya.
1: Indah.
0: Makanannya enak juga.
1: Enak. Makanan Papua ya, papeda.
0: Papeda.
1: Pakai kuah ekor kuning.
0: Kuah ikan. Kuning.
1: Ikan kuning.
0: Ikan kuning. Oke. Om Diki, kota di Indonesia yang paling suka di mana?
2: Surabaya lah.
0: Ah, iya, Pak. Kampung sendiri. Rawon paling enak di Surabaya, rawon apa?
2: Kalau di sana sih merem ya aku ya.
0: Masak ya?
2: Iya, enggak.
0: Oh, maksudnya di mana pinggir jalan juga enak.
2: Rata-rata enak sih di sana. Udah tinggal nunjuk aja sih menurut aku di sana.
0: Oh ya?
2: Kalau kota paling itu ya Surabaya lah, mana kebalun panas ya.
0: Oh, iya, bukan panas lagi. Gua ke Surabaya ya. Berangkatnya putih loh. Sekarang hitam sampai sekarang nih.
2: Kayak hilang-hilang ya.
3: Lupa pakai sunscreen itu.
0: Iya, di sana tuh ada rawon paling enak nih.
1: Rawon setan.
0: Kalkulator.
1: Oh,
2: tahu.
0: Tapi udah pernah juga kalkulator?
1: Oh, belum.
0: Ah, cobain dong.
3: Gimana tuh?
0: Kalkulator tuh dia dagingnya kayak daging sandung lamur gitu. Jadi ada
1: renyah.
0: Ada lemak-lemaknya.
1: Oh, ada lemak.
0: Ada daging utuhnya. Udah gitu enak banget kalkulator. Di Taman Bungkul seberang Hotel Grand Darmo. Makanya kalau ke Surabaya selalu nginep di Grand Darmo. Karena tinggal cik makan enak.
3: Jadi semuanya udah dikalkulasikan itu kan, lemaknya segala macamnya udah.
0: Ah, ya kagak gitu juga. Mentang-mentang namanya kalkulator ya. Tapi kalau di sana emang kalau kita nanya berapa, itu dia enggak pakai kalkulator. Semuanya jago ngitung orangnya. Makanya disebut
1: langsung aja.
0: Makanya disebut rawon kalkulator. Wah, keren. Om Isaf, kota paling disuka di Indonesia mana?
4: Oh, Jakarta.
0: Jakarta. Anak kota banget.
4: Dari kecil sampai besar di Jakarta soalnya.
0: Oh iya.
4: Akamsi.
0: Makanan lokal paling enak di Jakarta di mana? Makanannya apa? Tokonya yang mana? Warungnya?
4: Soto Sop tuh ada di Warung Buncit tuh ya.
0: Di Warung Buncit.
4: Itu ada di sebelah kantor PLN tuh. Soto tuh enak banget.
0: Di situ ya? Soto Betawi gitu.
4: Soto Betawi.
0: Wah, belum nyoba banget. Lagi.
4: Harus coba
0: kapan? Harus coba ya.
2: Yuk, coba ya habis ini.
0: Oh, kita kalau single lah, langsung aja kita kelana kali ya. Rafli.
5: Saya di mana ya? Di mana saya berpijak situ enak sih soalnya.
0: Ah, lu mah klise. Di mana enak paling enak tuh?
5: Enak
0: Jakarta.
5: Saya setuju juga dengan Bang Boy karena saya kan kecil gede di Irian kan, di Sorong tuh enak.
0: Oh iya,
5: Sorong enak.
0: Iya. Adem apa panas?
5: Ya jangan ngomong panas-panas itu, enak pokoknya deh.
0: Pokoknya enak ya. Enggak ya, udah apa yang bikin enak?
5: Dari segi makanan, terus keindahan alam-alamnya gitu ya.
1: Di sana ada tembok Berlin loh.
5: Ada tembok Berlin.
0: Oh ya? Iya.
1: Saya 2 tahun di Sorong.
0: Oh.
5: Orang bilang Sorong daratan ya, Bang Boy ya.
0: Sorong daratan dibilang ya.
5: Dulu kan bandaranya tuh di Yevman, kita mesti naik perahu dulu.
0: Oh.
5: Naik boat dulu nyebrang.
1: Speedboat 1 jam setengah.
0: Ya, 1 jam setengah.
1: Iya. Mau ke bandara lawan ombak
0: dulu. Wih, gila keren.
2: Perjuangan ya.
1: Dulu. Sekarang udah di daratan.
0: Oh, sekarang
1: udah
0: daratan.
1: Dekat. Bagus sekarang.
0: Saya paling jauh ke Kupang.
1: Nah, bagus udah, juga.
0: Belum pernah jauh-jauh.
5: Hah? Apalagi riding naik motor harus tembus itu.
0: Iya. Next ya. Oh, Om Bay naik motor juga bukannya?
1: Iya.
0: Iya kan? Kapan dong nih? Kemarin saya sama Rafli berduaan kita ke Telaga Sarang. Karangan di Magetan. Dari Solo ke Magetan, wah itu juga indah juga. Banget. Trek motor paling indah mana, Om?
1: Sementara ya, kalau aku Ciwidey.
0: Ciwidey. Iya sih emang.
1: Ke arah Pangandaran.
0: Aku juga bisa di Ciwidey kemarin naik Vespa butut, tapi naik Vespa tua semua.
1: Nyampe.
0: Jadi lama 13 jam. Nyampe.
3: 13 jam, Bang Boy.
0: 13 jam. Dikit. Ya, ada aja.
1: Tapi asik, makannya banyak pas itu.
0: Bener. Oh iya.
1: Makanya nyari rawon lemak. Nyari rawon lemak.
0: Tapi hobinya apa, Om?
1: Aku. Kalau olahraga jalan kaki.
0: Jalan kaki.
1: Jalan santai. Terus kemudian baru setahun ini coba-coba main pedal.
0: Ah, pedal
2: kekinian banget ya.
0: Kekinian banget.
1: Baru setahun terakhir ini coba main pedal.
0: Tapi menikmati enggak?
1: Menikmati?
0: Iya sih.
1: Keringatnya banyak.
0: Enak. Keringatnya banyak.
2: Itu
0: dynamic.
2: Juga, itu juga ada di agenda IKASMAN ada semuanya.
0: Oh, bakalan nginin pedal nanti?
2: Ada, kemarin udah.
1: Kita ada klub
2: ada.
1: Pedal.
0: Oh ya.
2: Komplit lah IKASMAN pokoknya 37.
0: Nah, berarti IKASMAN 37 ini kegiatannya apa aja sih?
1: kebanyakan di sosial budaya.
0: Sosial budaya.
1: Kemudian juga ekonomi UMKM. Karena kita ngedorong UMKM juga.
0: Oh.
1: Jadi kita punya klub UMKM, mendorong para alumni itu menjadi pengusaha UMKM.
0: Oh, kita punya program Om, namanya Lo Jual Gua Beli. Jadi kita mempromosikan UMKM-UMKM dan gratis semuanya for free. Bisa kita kerja sama kita.
1: Boleh.
0: Ikasman 37 XDelta FM, Lo Jual Gua Beli. Gitu ya, gimana?
1: Oke.
0: Cocok nih. Selain UMKM, terus juga apa lagi selain UMKM?
1: Ya olahraga udah pasti.
0: Olahraga pasti.
1: Kemudian juga sifatnya sosial itu bakti sosial ya.
0: Baksos.
1: Apalagi kalau ada di lingkungan alumni mengalami korban kebakaran, korban bencana alam, ya kita gerakkan lah. Jadi kita banyak di sosial, kemudian olahraga, ekonomi kaitan dengan UMKM.
0: Ya. Berarti ini lintas angkatannya emang lagi kuat banget ya. Kan ada Om Boy, ada Om Isaf, ada Om Diki gitu ya, kan.
1: Kita banyak angkatan tuh. Teman-teman yang juga di berbagai sektor ya, di pemerintahan ada, di swasta ada. Jadi kita prinsipnya adalah organisasi silaturahmi yang punya slogan bersatu bersaudara bahagia bersama.
0: Bersatu bersaudara bahagia bersama.
1: Itu adalah slogan kita.
0: Iya sih, itu menarik sih ya, karena tadi banyak kegiatan UMKM ada. Pokoknya emang benar-benar semuanya saling support saling gitu kan. Support.
1: Jadi yang kuat mensupport yang belum kuat, yang lemah, yang penting kita punya semangat persatuan.
0: Yang penting punya semangat persatuan. Sosial medianya apa sih Ikasman 37?
1: Ada. Di
3: Instagram
0: ada Ikasman 37. Ya, Om Diki maju dong. Nah, gitu ngobrolnya.
1: Oh iya,
0: ada di Instagram Ikasman 37 ya. Oke, tapi kalau misalnya nih teman-teman pendengar Delta nih, good friends gitu ya. Pengen ikutan dulu dari anak 37 tapi angkatan-angkatannya misalnya 2000-an apa segala macam itu bisa juga ya?
1: Oh, bisa.
0: Oh, ini
1: bisa.
0: Om Diki.
3: Saya 2005.
0: 2005.
1: Ya. Mas. Sampai alumni 2026 kan kita sudah ada alumninya.
0: Oh, gitu. Semuanya gabung situ ya.
1: Gabung dalam ikatan organisasi.
0: Seru banget.
1: Dan para alumni ini juga yang punya pengalaman best practice ya. Mungkin dalam konteks hari ini menjadi tokoh di berbagai tempat. Itu kita dorong untuk memberi motivasi ke adik-adik kita yang masih sekolah.
0: Itu dia. Jadi, tuh promosi ini, promosi terus yang penyiar. Namanya juga kita siaran, gimana sih lah, ramah. Tapi udah pernah ke Lombok. Terus siapa lagi tuh, baca TikTok deh bentar nih. Salam untuk Pak Datua.
3: Oh, ini orang di sini. Udah Herman ini.
0: Udah Herman.
3: Coy ini.
1: Iya. Salam kembali.
2: Apa Indo Bitlomania Club yang termasuk support kita juga nanti.
0: Oh gitu. 30 datang dong ya.
2: Datang. Jadi ini yang menaungi Bitlomania di Indonesia mereka.
0: Oh gitu. Om mau nanya dong, kalau sampai Liverpool nanti destinasi pertama pada mau kemana?
2: Cari somai. Enggak, jadi kita 23 itu kita insya Allah berangkat. Kesana 24. Rencananya itu acara tuh insya Allah tanggal 26.
0: Gitu. Jadi manggung pertama tuh 26 ya, di?
2: Kayaknya cavern deh.
0: Di cavern
2: nanti ya. Kita share jadwal kita mainnya di mana aja. Kalau nggak salah ada 11 gigs deh, kalau nggak salah gitu. Jadi nanti kita share ke sana. Nanti kita juga pasti kan ada live juga dari sana nanti, kita apa dari Instagram kita. Ada konten juga lah nanti, pokoknya semuanya.
0: Pokoknya semuanya lengkap ya.
2: Update.
0: Ah, siap. Satu lagu di yang kesukaan Beatles apa nih? Om Boy dulu deh.
1: Hey Jude dong, Hey Jude ya.
0: Hey Jude tuh kan dinyanyiin nanti.
2: Oh, The Long and Winding Road.
1: The Long
2: and Winding Road.
0: Oke, okay, kita putar sekarang ya.
3: Oke. Okay.

0: Asik. Salah satunya nih, Om Boy suka bikin lagu katanya nih. Ada lagu yang dibikin judulnya Salam Indonesia Harmoni, bener?
1: Iya.
0: Kapan dibikinnya nih?
1: Ya itu 4 tahun lalu lah.
0: 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Cerita tentang
1: Salam Indonesia Harmoni ini adalah sebuah lagu ajakan untuk kita selalu menjaga semangat kebersamaan, persatuan, gotong royong. Artinya kita ini Indonesiaan berbeda-beda, tapi kita punya keinginan yang sama untuk hidup damai.
0: Iya.
1: Jadi istilahnya ini adalah narasi-narasi yang membangun semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Yang memang Indonesia ini kan sangat bineka ya, jadi sangat heterogen. Oleh karena itu dengan pendekatan musik seperti ini, kita berharap semua kita menjadi suatu buah entitas yang terus membangun semangat persaudaraan di antara kita.
0: Tapi kalau ngeliat kondisi sekarang nih Om, ya Om Boy juga tahulah ya, terutama di sosial media kan, kayak apalah gitu, orang tuh bisa gampang banget terpecah belah gitu kan. Ada apa aja yang diposting, bisa jadi memang benar, tapi bisa jadi juga benar tapi disalah artikan. Bisa jadi benar-benar salah, bentuknya hoax. Itu ngeliat itu gimana Om sekarang?
1: Ya kita harus menyadari sosial media ini kan sudah menjadi ruang publik yang sangat warganya itu besar sekali ya.
0: Betul, jumlah, betul.
1: Jutaan, apalagi kalau kita orang Indonesia saja, itu paling tidak kan 80-an juta orang Indonesia itu sudah aktif menjadi warganet.
0: Benar.
1: Dan di sana memang belum terbangun sebuah nilai-nilai sebagaimana di dunia nyata. Kalau dunia maya ini masih mencari identitas. Nah, oleh karena itu orang itu masih mengekspresikan kebebasan tanpa menyadari apakah narasi-narasi itu berkonotasi yang positif atau negatif.
0: Iya.
1: Karena apa? Karena kan semua orang bisa mengekspresikan ya. Karena dia tidak ketemu dengan masyarakat lainnya, tetapi dia bisa memposting, mendeliver segala narasi-narasi yang apa dalam pikirannya.
0: Iya, benar-benar apa yang ada di pikiran bisa langsung ketuang tanpa filter, tanpa apa. Yang lebih ngeri adalah tanpa dipikirkan.
1: Nah, itulah potensi bisa terjadi berbagai konflik ya.
0: Betul sekali.
1: Konflik dalam hal pemikiran, konflik dalam menyampaikan pendapat. Nah, oleh karena itu tentu literasi ya, literasi dunia maya ini harus mengimbangi mengimbangi hal-hal yang negatif tadi, agar apa? Agar ruang media sosial ini tidak diawaki atau didominasi oleh orang-orang yang punya niat tidak baik.
0: Nah, itu dia. Kalau bisa yang niatnya baik-baik, orang yang baik-baik aktif juga. Jadi tidak didominasi oleh orang-orang yang tadi niatnya enggak bagus. Makanya salah satunya adalah dibikin lagu Salam Indonesia Harmoni. Kita puterin ref-nya nih ya.

0: Itu dia refnya. Kalau misalnya pengen denger bisa langsung aja di YouTube ada ya. Salam ada. Indonesia Harmoni. Kalau misalnya lihat video klipnya sih emang Indonesia banget ya. Gile benar-benar. Beragam, menyenangkan ya, gitu dari tadi.
1: Ini bentuk sebuah kontra narasi ya terhadap narasi-narasi yang mengarah kepada hal yang negatif, apalagi menjurus kepada disintegrasi bangsa kita.
0: Iya, itu yang paling bahaya kan sebenarnya.
1: Kita kan bangsa salah satu besar, bangsa yang tentunya punya jati diri, yang punya ideologi bangsa, yang Pancasila. Maka kita semua harus tanggung jawab menjaga keutuhan bangsa kita.
0: Nah, itu dia salah satunya lewat musik, saudara-saudara. Coba nih ngomongin The Beatles dari Rafli deh. Lu paling suka lagu The Beatles apa? Satu.
2: Perasaan lu ditanya ini.
0: Ya kan dulu, oh, lu nanyanya. Ini kan baru.
2: Sebenarnya tuh Beatles semua gue suka gitu ya.
0: Satu.
2: Cuman yang paling merasa bahwa diri gue banget itu mewakili I Saw Her Standing There.
0: Oh. Enggak, lu emang suka perempuan-perempuan aja kan lu.
2: Kalau itu normal.
0: Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oh, misalnya apa? Satu lagu Beatles yang paling suka banget.
2: Hey Jude sih.
0: Hey Jude ya. Kenapa? Karena liriknya, karena musiknya, apa karena kalau dinyanyiin enak musiknya?
2: Easy listening.
0: Om Diki.
3: Gue bingung kalau ditanyain begini.
0: Gak satu, lu kan sebagai nggak mungkin nggak ada satu yang lu pemain Liverpool paling lu suka satu siapa?
3: Yang masih aktif atau?
0: Bebas.
3: Ya pasti Gerrard lah.
0: Oh ya kan? Tapi udah pernah foto sama Gerrard kok.
3: Oh udah dong. Iya kan? Tanda tangannya udah dapet.
0: Ah, iya mantap. Nah sekarang lagu The Beatles.
3: Susah juga itu. Kalau gue sih, aku sih sukanya Hear the Rain Everywhere ya.
0: Ah, oke. Okay. Om Boy paling suka apa satu lagu The Beatles?
1: Let It Be juga.
0: Let It Be sebenarnya. Iya. Kalau gitu nyanyi kali ini satu ya, nih Ika Asman 37 nih.
1: Apa, enak apa? Aku ikut aja. Yang penyanyi aslinya kan.
3: Hey Jude aja ya.
0: Kita sama-sama ya. Hey Jude ya. Oke. Good friends, ini mau dinyanyiin bareng-bareng. Mungkin nanti di tanggal 30 akan ada sesi nyanyi bareng begini gak sih dari Ikasman 37?
1: Ada
0: ya? Dari Ikasman 37 akan ada sesi nyanyi bareng gini kan?
3: Coba nanti dibikin seperti itu, karena Bong Boy juga akan nyanyi nanti dia.
0: Oh, mantap sekali.
3: Itu lagu itu yang tadi ciptaan Bong Boy
0: juga akan nyanyi?
3: Berkumandang di situ.
0: Asik. Langsung aja ini dia, okay, Kiribili ya? X Ikasman 37.
3: Oke. 1, 2,

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. It's Trenak. Selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo. Masih bersama Kiri Billy dan Ikasman 37 Jakarta. Ada Om Boy Rafli, ada Om Isaf, Om Diki Lennon, ada Om Rafli.
1: Jadi duo ya.
0: Dua Rafli nih. Mungkin ada good friends yang baru aja gabung nih, bisa diceritain lagi dikit kali ini. Acara tanggal 30 ada acara apa? Ngapain aja? Bayarnya berapa? Dalam rangka apa? Iya, pokoknya cerita lah gitu.
2: Oke, okay. Gitu. Mungkin gini dulu. Oke.
0: Nanti agak deket dikit Om Isaf ya kalau mau.
2: Jadi untuk Kiri Billy, kita alhamdulillah mendapatkan Jasinfo mendapatkan kepercayaan untuk membawa nama Indonesia di acara International Beatle Week di Liverpool tanggal 26 Agustus sampai 2 September itu di Liverpool.
0: Itu kemarin gimana audisinya atau apanya sampai jadi kepilih?
2: Karena kita keren aja. Jadi ya alhamdulillah kita untungnya kita aja kita kepilih karena band yang main juga pada keren-keren semua dan
0: kirim demo gitu ya berarti ya.
2: Ya kita memberikan materi kita dan mungkin kita memang agak sedikit berbeda aja gitu, agak sedikit berbeda dengan konsep kita membawakan lagu Beatles tapi kita sedikit memberikan ciri khas dari masing-masing personilnya aja gitu. Jadi kebetulan kita kan ada Ade Govinda dan ada Iqmal Tobing, ada Rafli, ada saya. Jadi masing-masing, apalagi Iqmal, kita tahu lah permainan drumnya seperti
0: iya,
2: itu
0: bener.
2: Ya.
0: Nah, agresif
2: jadi, betul, dan jadi kita memberikan keleluasaan untuk berekspresi dengan lagu Beatles intinya gitu tanpa menghilangkan dari ciri khas lagu Beatles itu. Mungkin itu yang agak sedikit berbeda dari band lain gitu. Makanya kita kepilih dan dalam rangkaian itu banyak pihak yang alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim mensupport kita untuk berangkat ke sana. Dan salah satunya adalah Ikasman SMA 37 Jakarta.
0: Ya.
2: Itu adalah SMA saya waktu di Jakarta sekarang ini dan SMA yang keren banget dan
0: mantap.
2: Alhamdulillah mas-mas, mbak-mbak semua mensupport saya dan Kiri Billy di sini dan kebetulan ada Bang Boy Rafli dan Mas Isaf. Bang Boy, mbak semua mensupport saya dan Kiri Billy di sini dan kebetulan ada Bang Boy Rafli dan Mas Isaf. Bang Boy Rafli ini adalah Ketua Ikasman 37 dan Mas Isaf ini beliau yang mengarrange semua acara untuk tanggal 30 bersama Mbak Debbie dan teman-teman yang lain.
0: Ketua acara besok lah gitu ya.
2: Ya,
0: bisa dibilang begitu.
2: Kurang lebih seperti itu. Jadi silakan Mas Isaf.
3: Wakilnya.
0: Oh, wakilnya.
3: Ketuanya Mbak Debbie kebetulan nggak bisa hadir.
2: Ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan Mas Isaf ya, kayak gimana rencananya.
3: Ya gitu. Kita karena kita bangga salah satu personil Kiri Billy itu yang akan berangkat ke Liverpool itu Diki, alumni 37.
0: Oke.
3: Okay. Gitu. Nah, atas inisiasi Bang Boy, kalau bisa kita bikin kita support
4: Delta Bandung 94,4 FM
5: 100% lagu enak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.
1: Duh, bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
2: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
1: UBSI?
2: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
1: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
2: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
3: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
4: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
5: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak.
6: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
0: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
7: Iya.
0: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
7: Mak lu kaku.
0: Susah kayak gitu.
7: Mak lu gue pengen nyetrum.
0: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
7: Malu bunyi belentang.
0: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
7: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
0: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.
7: No lagi nyenderan di samping colokan.
0: Malu dicas.
6: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.

0: enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friend, kita mulai dari berita pertama. Harga emas batangan Antam naik Rp5.000 menjadi Rp2.640.000 per gram pada hari ini. Pada perdagangan Rabu kemarin, harga logam mulia ini ditetapkan sebesar Rp2.635.000 per gram, sementara harga buyback harga emas Antam hari ini menguat ke level Rp2.395.000 per gram. Beralih ke berita kedua, healing gak selalu harus staycation, pergi keluar kota atau check out barang yang udah lama masuk ke ranjang good friend. Terdapat riset yang nemuin, istirahat dari Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok selama seminggu bisa bikin seseorang lebih bahagia, sekaligus bantuin nurunin depresi dan kecemasan seseorang loh. Dan untuk berita terakhir, dugaan korupsi anggaran kebun binatang Surabaya tak cuma merugikan keuangan negara sebesar 10,2 miliar. Praktik itu turut berdampak pada satwa-satwa di KBS yang kekurangan pakan, sakit, kurus hingga mati. Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan direktur utama perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Khoirul Anwar, sebagai tersangka. Diduga korupsi dilakukan selama periode 2016 sampai 2024. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: makasih ya.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Ada tiga. Kembali lagi di Ada Tiga.
1: Yeah. Lapar gue nih.
0: Iya.
1: Kita pengen makan apa ya? Air putih.
0: Aduh. Kalau lapar jangan air putih.
1: Apa dong?
0: Cabai setengah kilo.
1: Oh, moncrong.
0: Kita mau bahas kue termahal. Ada tiga kue termahal yang pernah dibeli orang di dunia.
1: Berarti dijual juga dong?
0: Iya dijual dong, kan namanya juga dibeli. Masa orang gak jual, dibeli.
1: Iya. Kan ada istilah, lu beli gue jual.
0: Salah, lu jual gue nawar. Jadi yang nomor tiga, ini namanya adalah Fabergé Egg Cake. Fabergé Egg Cake. Ini ada bentuknya telur, namanya juga ada egg-nya.
1: Oh iya. Ini jangan martabak telur.
0: Salah, ini bentuknya beda banget sama martabak telur. Kue ini awalnya diciptakan oleh keluarga Kaisar dari Rusia, namanya Tsar Alexander III. Dia mau ngasih hadiah istimewa buat istrinya yang bertepatan dengan hari Paskah. Gitu. Kue ini isinya telur-telur yang bagus dan hiasan yang indah. Ini telur puyuh isinya.
1: Oh.
0: Ini ada telur gede, isi telur puyuh banyak.
1: Ini telur-telur sate telur, cilor gitu. Jadi dalam satu nampan
0: bisa jadi. Oh, bisa
1: ya kan?
0: Jadi.
1: Ya beli bubur gitu kan sate telurnya kan.
0: Beli bubur aja sekalian. Ini kue tersebut isinya ada telur-telur bagus dengan hiasan yang indah. Telur di sini, telur itu, kuenya itu diberi nama Fabergé Egg yang dijual seharga 35.000 US dollars.
1: Berapa rupiah itu?
0: 490 juta.
1: Hah? Kue doang?
0: Kue doang, harganya 490 juta rupiah. Dan kuenya sebenarnya gak gede-gede banget tuh.
1: Wah, itu segede ini ya, Gucci ya?
0: Segede Gucci.
1: Nah itu 490 juta kalau buat beli bakwan bisa seumur hidup itu.
0: Bisa seumur hidup lu makan bakwan terus tuh.
1: Sekeluarga lagi.
0: Iya, sekeluarga lagi. Lah ngapain gua ngulang-ngulang doang? Gitu, dan telurnya juga enggak terlalu gede ini bentuknya. Sama truk tronton juga gedean truk tronton.
1: Ngapain?
0: Gitu. Jadi ini adalah bukti kecintaan si Kaisar Rusia ini Tsar Alexander memberikan hadiah istimewa buat istrinya. Jadi kan pas istrinya nanya, "Ngasih aku apa?" Rusia gitu.
1: Oh gitu.
0: Kayaknya ada yang salah ya.
1: Ini karena keluarga Kaisar aja yang bikin jadi mahal. Coba kalau yang bikin Kang Cilor paling.
0: Ya paling ya 120 lah maksimal ya. Itu di nomor 3 Fabergé Egg seharga 490 juta. Ada 3.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Ada tiga. Ada tiga. Baik, lagi ada tiga. Kita masih ngomongin soal kue yang termahal di dunia. Ada Princess Kate Royal Cake.
1: Wah, ini kue-kue kerajaan semua kayaknya.
0: Ini
1: namanya.
0: Kue kerajaan semua. Nggak ada nih kue-kue tukang.
1: Kue tampah, kue subuh gitu ya.
0: Nah, nggak ada, nggak ada. Ini kue kerajaan semua. Ini adalah kue pernikahan Pangeran William. Dan ini udah artista.
1: William, Pangeran William itu.
0: William, salah.
1: Tidak.
0: William, ini benar-benar William.
1: Oh iya.
0: William. Harganya 78.000 US dollar atau 1,093 miliar.
1: Ya ampun, itu sepasar kue subuh aja belum tentu segitu.
0: Ini tiga pasar juga belum tentu.
1: Iya.
0: Satu, hampir 1,1 miliar, bayangin aja.
1: Aduh.
0: Kue ini dibuat dalam waktu seminggu oleh Fiona Cairns dan juga 50 orang karyawan. Jadi yang bikin tuh 51 orang.
1: Ya sama dia.
0: Sama dia jadi 51 orang. Hmm. Dalam waktu satu minggu, tapi kagak basi ya? Kue kan satu minggu bisa udah basi.
1: Belum jadi, Mas.
0: Ini, tapi kan kue nih, kan udah ada adonannya.
1: Ini kan misalnya terigunya sekilo.
0: Hmm.
1: Bahan pengawetnya sekilo juga.
0: Oh, gitu. Iya, iya. Jadi langsung SMM.
1: Apa tuh?
0: Sekali makan mati.
1: Makanya ini kue sampai sekarang masih awet.
0: Oh, gitu. Baru bertahun-tahun yang lalu ya.
1: Iya.
0: Oh, ini enggak ada tahunnya. Mereka nikah tahun berapa sih?
1: Enggak tahu. Enggak ngundang.
0: Gue diundang sih.
1: Tapi lu gak datang waktu itu, kalau gak salah lu nge-MC apa ya?
0: Enggak, gue ada RT, ada sunatan juga anaknya. Jadi gue milih sunatan RT.
1: Gini bahas William, bukan bahas kita.
0: Ada tiga.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Ada tiga. Ada tiga. Baik, lagi ada tiga kue termahal di dunia. Tadi kan yang nomor tiga itu namanya Faberge Egg Cake. Harganya adalah 490 juta.
1: Iya.
0: Yang kedua langsung naik tuh dua kali lipat lebih. Princess Royal, Princess Kate Royal Cake.
1: 1,1 M hampir.
0: Dan ternyata yang kue termahal di dunia.
1: Berapa?
0: Ini berasal dari orang yang tinggal di Timur Leste.
1: Waduh, kenapa bisa begitu? Bukannya di Tanjung Pasir.
0: Di Uni Emirat Arab. Ya wajar aja kan.
1: Oh, iya.
0: Orang sana emang apa-apa mahal.
1: Ini sebenarnya dia orang Padang ya?
0: Kenapa tuh? Uni, karena ada uninya.
1: Namanya Emirat ya?
0: Iya, Uni Emirat. Uni. Iya. Karena ada uninya kan?
1: Sebelah uni. Nama Uni Soviet gak sih dia?
0: Enggak. Jauh.
1: Oh iya.
0: Jauh. Jadi Uni Emirat Arab membeli kue paling mahal yang ada di dunia. Jadi si bapak-bapak ini lagi cari kue yang unik buat ulang tahun anaknya.
1: Iya.
0: Akhirnya dia pesen tuh kue yang dibikin sama Debbie Wingham. Gitu. Dan kue itu setelah dibikinin sama Debbie, dia harus bayar 75 juta US dollar.
1: Wow.
0: 1,05 triliun.
1: Wow.
0: 1,05 triliun. Gua 0,5-nya aja kagak punya itu.
1: Ini pasti si Debbie pas dibeli langsung nyanyi tralala triliun.
0: Tralala triliun. Gitu. Jadi kuenya tuh berbentuk suasana peragaan busana dengan panjang 7 kaki.
1: Kaki jerapah?
0: Enggak, ini kaki gunung. Panjangnya kayak 4 kecamatan rasanya.
1: Apa yang serem? Kaki gayung.
0: Aduh, apaan tuh?
1: Kakek gayung ya.
0: Ada juga nenek gayung.
1: Oh, iya.
0: Tapi kalau misalnya lihat kita lihat ya emang kuenya bagus banget sih nih. Tapi untuk harga 1 triliun sih menurut gue tetap enggak masuk akal sih.
1: Itu bangun musola bisa berapa biji tuh, Am?
0: Bang, ini bisa beli gedung.
1: Oh,
0: bang.
1: Iya,
0: asli
1: iya.
0: Dah. Ini bisa beli gedung di Cilandak 1 triliun.
1: Iya, betul.
0: Ini cuma buat kue dan dimakan habis itu dibokerin.
1: Iya.
0: Buat apa?
1: Lele yang makan ya.
0: Yang makan lele.
1: Salah enggak dia orang kaya? Dia nyamannya enggak ada lele.
0: Itu dia kue termahal di dunia. Ada tiga.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend, survei Harris Poll menunjukkan 57% Gen Z sudah punya pekerjaan sampingan, jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Banyak yang mulai sadar kalau mengandalkan satu sumber penghasilan saja terasa semakin berisiko, Good Friend. Makanya, muncul tren portofolio karir, membangun beberapa sumber income sekaligus sambil tetap menjalani pekerjaan utamanya. Dan untuk berita kedua, jalan rusak yang gak dibenerin ngebuat sejumlah warga di Lampung milih buat patungan untuk mengecor jalan secara swadaya. Aksi tersebut dilakukan agar akses masyarakat kembali bisa dilalui dengan lebih aman, Good Friend. Namun, setelah mengeluarkan biaya sendiri untuk memperbaiki jalan, muncul seruan dari sebagian warga untuk menolak membayar pajak. Memasuki berita terakhir, Timnas Putri Indonesia keluar sebagai juara AFF Women Cup 2026 untuk kedua kalinya secara beruntun. Gelar ini dipastikan setelah Garuda Pertiwi menaklukkan Laos dengan skor 5-0 di partai final yang digelar di Shah Alam, Malaysia pada 22 Juli kemarin. Sekian MBI dalam berita, bersama gue Max Vito.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu, masa segitu beli tahu. Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain yang nyalurin namanya, nama lembaganya.
2: Yayasan itu apa?
1: Bukan. Nama lembaganya.
2: Yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ini kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70, udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus apa yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trainer. Delta FM, Hits Terenak.

0: Jolly Bit.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
1: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie, you're a shining pearl. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ada lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

ada lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: But you're just a boy.
1: Delta FM, hits terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM.
1: Hits terenak.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Stanley penyintas thalassemia beta mayor asal Tangerang akan berlari di ajang half marathon 21 kilo untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya screening dini untuk mencegah kelahiran anak dengan thalassemia. Ia juga membuka penggalangan dana untuk mendukung program edukasi dan screening penyakit tersebut. Kita beralih ke berita entertainment, aktor Matt Damon mengungkapkan stunt double untuk beberapa adegan fisiknya di film The Odyssey diperankan oleh perempuan asal Kanada, Devin Dalton. Dalton disebut dipilih karena teknik force perspective, sementara Damon menjalani transformasi fisik dengan menurunkan berat badan sampai 15 kg. Kita beralih ke berita sepak bola, Barcelona dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bisa memboyong winger muda Jesse Bisiwu dari klub Brugge dengan nilai 7 juta pound. Sementara Blaugrana juga tinggal menyelesaikan transfer Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

pas banget lagunya Bed and Breakfast ya. Jadi keingetan harus bangun dari tempat tidur, menyiapkan sarapan, terus juga menjalani hari Jumat ini. Apa kabar good friends? Selamat pagi, selamat bergabung di Good Mood Club hari ini barengan sama Astri Ovi dan juga Danar Gumilang yang kayaknya terlalu nyaman dengan tempat tidurnya sehingga agak telat dikit gak apa-apa ya. Ini untuk good friend yang udah bergabung di hari Jumat 24 Juli 2026. Kita bakalan menemani lo sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan penuh keseruan, obrolan seru, lagu-lagu enak juga ada. Jadi yang mau sapa pagi, yang mau request lagu dari tahun 90-an dan juga 2000-an, monggo banget silahkan ya. Kalau misalnya mau request-request ataupun juga menyapa pagi, silahkan untuk kirim voice note di 0811 8878 991, atau bisa juga dari sosial media gue di @astriovi. Gue tungguin untuk sapa paginya, sambil juga mungkin mempersiapkan apa pagi hari ini. Ada yang lagi siap-siap untuk nganter anak kah? Ada yang lagi mempersiapkan sarapan buat bekal nanti di sarapan dan juga makan siang? Atau mungkin ada yang lagi mempersiapkan meeting buat hari ini? Aduh, serius banget ya masih pagi. Yaudah deh, nanti ditemenin sama lagu-lagu enak yang udah disiapin di sini. Jangan kemana-mana sampai jam 10 pagi nanti di Delta FM.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru Good Trend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

deh, Rida Sita Dewi, kusadari. Baru aja lo dengerin ya di jam 6 lewat 16 menit waktunya Delta FM. Masih ditemenin sama Astri Ovi juga di sini. Dan nanti juga Sun dan Argumilang akan bergabung juga bersama ya. Pagi hari ini apakah secerah hari-hari kemarin? Ataukah mungkin lo lagi ngerasain, aduh kayaknya banyak banget nih hal-hal yang harus disiapin, saking disiapinnya jadinya geradak geruduk dan gerabak gerubuk di rumah. Tapi kalau misalnya lo lagi merasakan hal itu, mungkin lagu-lagu yang dari tadi lo dengerin udah bisa menemani lo. Ataupun mungkin ada lagu khusus yang spesifik pengen lo request pagi hari ini, silakan banget ya di 0811-887-8991. Atau langsung aja main-main nih ke Instagram gue, DM langsung di @astriovi. Selamat pagi untuk yang menyapa pagi gue. Sudah ada Bayu. Halo Bayu. Bayu bilang katanya, selamat pagi, semalam tuh lembur banget ya sampai tengah malam, tapi pagi ini harus udah jalan lagi. Capek sih sebenarnya, tapi semoga dengerin lagu-lagu di Delta FM, di Good Mood Club, jadi lumayan ngisi energi pagi hari ini. Dan semangat buat semua pejuang keluarga. Aku suka banget nih bahasanya, udah bukan pejuang rupiah, tapi pejuang keluarga. Karena benar ya, kita pastinya bekerja juga untuk keluarga kita yang kita sayangi. Ada Nadia juga, selamat pagi. Kalau Nadia kayaknya beda sama orang yang buru-buru, soalnya dia lagi driving slow, alias nyetir pelan-pelan menuju ke Kuningan. Tadi tuh udah niat berangkat lebih pagi sih, tapi ternyata harus berangkat baru jam segini. Dan ternyata udah lumayan rame ya jalanan. Tapi daripada kesel dengan ramenya kota Jakarta menuju ke Kuningan, dia mau request lagu yang semangat aja. Siap, nanti disiapin juga lagu-lagu yang semangat ya Nadia. Selamat pagi juga untuk siapa lagi nih yang udah gabung di 0811-887-8991. Sudah ada ada Rani. Hai. Halo Ovi sama Danar yang masih on the way. Baru selesai beberes dapur nih, sekarang akhirnya bisa duduk sebentar sambil sarapan. Rasanya tuh ibu rumah tangga jam segini tuh udah kayak kerja setengah hari ya. Iya lagi. Salamnya buat semua good friend aja yang lagi memulai aktivitas. Tapi kalau misalnya lo lagi mungkin bisa leye-leye sejenak, ngambil seruput kopi hangat sambil menikmati pagi hari ini, boleh dong sambil sapa-sapa pagi gue juga ya. Boleh di nomor WA kita atau di WhatsApp kita, boleh banget. Kalau misalnya mau di 0811-887-8991. Boleh kirim voice note juga kalau misalnya merasa lebih nyaman ngobrol bersama gue by voice note, monggo silakan. Atau boleh semudah mampir ke Instagram gue di @astriovi. Ditunggu ya.

0: Lily coming from Alan Walker and also Emily. Selamat pagi. Hah, kenapa? Kenapa sih? Oh, mic-nya di situ. Kok bisa ada di situ mic-nya? Sebentar, Om Halid siapa yang merubah? Ini Hasanah perk mic-an yang ada di sini, Om Halid. Terus apa yang harus terjadi? Om Halid, halo Om Halid. Kenapa mic-nya ada di situ, Om Halid? Astagfirullahaladzim, halo. Ya sudahlah, gak apa-apa lah. Kita kasih itu dulu. Gara-gara gue terlambat, terus tiba-tiba ada per layoutan yang berbeda. Jadi
1: iya,
0: kayak...
1: soalnya tadi kan pakai mic-nya Danar di sana. Gue nggak enggak kalau ternyata settingannya jadi seberang-seberangan.
0: Apa yang terjadi? Kenapa? Ada apa ini? Selamat pagi, Ovi.
1: Selamat pagi, Danar.
0: Selamat pagi. Gue telat bangun gue. Jadi nggak tahu ya, Ovi.
1: Kok bisa?
0: Gini. Beberapa hari yang lalu itu gue tuh sebenarnya agak sulit tidur. Gue tidak meminum melatonin memang, tapi gue minum magnesium glisinate. Untuk karena memang gue habis olahraga, jadi itu gue ngerasa gue nggak bisa tidur gara-gara gue olahraga. Terus pas olahraga gue minum kopi dengan pre-workout.
1: Gitu. Ide juga.
0: Nah, ide. Lalu dilalah gue ngerasa kok gue nggak bisa tidur sampai jam segini. Minumlah si magnesium plus ashwagandha. Gue minum tuh kan combo. Kemarin kita lagi dari sini nih udah ngerasa kayak gue tuh gak lumayan ngantuk. Kita kan memang setelah beres siaran masih ada kerjaan yang mesti kita kerjain di kantor
1: betul,
0: gitu kan ya.
1: Betul.
0: Terus gue ya sudahlah udah beres. Gue balik. Kemarin memang gue tuh nggak ada apa-apa, Vi. Plus gue tidur. Terus malamnya tuh gue ada janjian sebenarnya sama teman gue. Mata gue berat banget. Gue ketiduran gitu kan. Malamnya gue minum ashwagandha lagi.
1: Lu juga ide mau relaksasi tubuh ini, namun
0: iya gitu deh. Tidur gue banyak banget, lo gak ngeliat mata gue bengap kayak gini. Astagfirullahaladzim, selamat pagi good friend.
1: Hai.
0: Luar biasa sekali rasanya pagi hari ini melihat apa namanya kehidupan di luar sana yang berbeda dibandingkan hari-hari sebelumnya.
1: Betul.
0: Karena kan biasanya sekitar jam 6-an udah nyampe di kantor gitu kan ya. Tapi tadi gue melihat dalam perjalanan gue ke kantor tuh kayak ternyata luar biasa sekali nih. Padatnya, ramainya luar biasa. Ini mungkin good friend pun juga merasakan pagi ini sudah mulai ramai kendaraan.
1: Betul.
0: Sambil kita mau ngecek-ngecek dulu karena tadi Ovi dari awal udah ngajakin sapa pagi gitu.
1: Bener.
0: Kan.
1: Aku mengajak sapa pagi untuk yang mau mungkin mengirimkan voice note. Ke 0811 8878 9911. Dari kemarin tuh gue udah bilang kan. Kalau misalnya ada yang anaknya mau belajar istilahnya public speaking biar suaranya terdengar di halayak ramai, boleh dong ajakin buat voice note. Dan ternyata ada loh.
0: Ada.
1: Ada.
0: Ini ada seseorang atau adik kita yang mengirimkan voice note-nya.
2: Delta FM, Danar and Ovi. Nama aku Dira.
0: Hai Dira.
2: Baru mulai SMP. Aku mau request lagu dari Olivia Rodrigo yang berjudul Drop Dead. Lagu ini buat aku yang mau berangkat sekolah. Semoga menjadi penyemangat di pagi hari ini. Thank you.
1: Thank you. Ini kayaknya ini ya, dia orang bule ya kayaknya ya. Kamu namanya orang
0: bukan
1: bule, Daira.
0: Gitu.
1: Daira.
0: Sepertinya memang Dira ini nih lagi suka-sukanya sama lagu-lagunya Olivia Rodrigo. Tapi Dira, aku tuh tadi sempat ngecek lagu-lagunya Olivia Rodrigo. Ternyata yang Drop Dead tuh nggak Drop Dead. Kata gue Drop Dead tuh nggak ada. Aku kita pilihin lagu yang lain kali ya.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Nanti kita ganti sama lagu yang lain atau lagu Olivia Rodrigo yang lain juga boleh ya.
0: Iya. Okay. Olivia Zalianti?
1: Gak ngerti Dira kebetulan.
0: Ini ada beberapa nama juga yang masuk ke wawancara kita nih. Sultan Virgiawan, selamat pagi.
1: Halo.
0: Masih dalam perjalanan ke kantor, bawa nasi goreng rumah buatan nyokap.
1: Ih, seru banget.
0: Tinggal buat teh nanti, luar biasa. Mau dengerin lagunya Slang yang sweet? Nanti kita coba cek, mudah-mudahan sih ada di banking songnya kita. Sambil kembali menyapa ada sebentar. Ada Demi, selamat pagi Demi. Hadir di WhatsAppnya Delta FM. Lagi siap-siap mau berangkat kerja, dengerin Delta FM dulu. Sampai kerjaan lanjut lagi dengerin kalian berdua katanya gitu. Gemas sekali nih. Buat teman-teman juga yang mau ngirimin voice note atau mungkin mau kirim-kirim menyapa orang yang ada di sekitar lo. Mau request juga boleh ya, Vi?
1: Boleh banget dong di 0811 8878 9911. Atau simply langsung main-main ke Instagram kita @astriovi@danargumilang.
0: Yes, kita tunggu. Sampai kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini. This is Olivia Rodrigo with Happier.

0: deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja. Di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Atmo Soekarto terpantau lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar kawasan Malioboro. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan RE Marta Dinata terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: Don't you worry about the thing coming from John Legend. Still in the excitement of greetings each and every one of you good friends. We're here from Delta FM, menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Menyapa juga teman-teman yang lagi dengerin kita streaming, mungkin lewat deltafm.net,
1: betul,
0: Radio Plus, atau mungkin mendengarkan kita lewat platform-platform streaming online radio lainnya. Apa kabar nih di hari Jumat? Bentar lagi gajian. Eh, buat orang yang gajian tanggal 25, hari ini harusnya udah gajian.
1: Iya, bener. Karena kan 25-nya besok ya. Mm-mm. Biasanya tuh hari ini udah mulai tuh.
0: Betul.
1: Ada notifikasi.
0: Betul. Mm-mm. Payroll sudah masuk gitu,
1: iya,
0: kan ya. Mungkin ada senyum-senyum tipis, tapi setelah melakukan kegiatan atau adegan dewasa, senyum itu semakin menipis lagi gitu ya.
1: Iya, karena kan gak cuma slip gaji yang masuk, tapi juga slip tagihan ya.
0: Semangat para pejuang keluarga. Kalau tadi katanya salah satu good friend yang
1: gemes
0: hadir
1: ya.
0: Bagus banget loh menurut gue sekarang, karena memang yang dijuangin kan bukan rupiah aja ya. Siapa tahu ada yang gajinya dolar, euro gitu kan ya. Luar biasa banget ya good friend ya.
1: Amin, gue bisa gajinya euro.
0: Iya, baiklah. Bagi-bagilah nanti kalau misalnya udah gajian lo euro.
1: Iya, nanti gue pinjemin ya cepat.
0: Ada Kang Hendy Rusendar hadir di Instagram.
1: Halo.
0: Menyapa katanya Bandung cuacanya dingin, lalu lintas katanya padat, mau dengerin lagunya The Cure. Ini adalah lagu anthem yang memang kayaknya selalu hadir setiap hari Jumat ya.
1: Mm-mm, lagi
0: si Friday I'm in Love ini.
1: Asli.
0: Tapi kalau ngomongin tentang yang hadir di wawaknya Delta FM juga banyak. Teh Linda, selamat pagi.
1: Hai Teh Linda.
0: Bilang apa, Vi?
1: Dia bilang katanya selamat pagi Ovi Danar, good friend. Sapa-sapa di Jumat pagi buat semua, semoga sehat dan bahagia selalu katanya.
0: Amin.
1: Menjalani aktivitas di akhir weekend. Akhir weekday kali ya maksudnya, menuju ke weekend ya. Semangat juga buat suami tercinta, sudah pasti dong ya disapa ya. Ini katanya sudah sampai di Bekasi, semoga dengerin Delta juga. Buat Ovi Danar semangat siaran ya, pastinya dong.
0: Terima kasih banyak. Ini pun juga ada teman kita nih, Kang Erwin, si pejuang aspal yang luar biasa. Seorang driver online yang langsung promo dia katanya.
1: Kenapa?
0: Erwin driver online yang bisa menerima antar jemput bandara.
1: By the way, ini juga ada Nengsi Astuti yang sudah bergabung di sini pagi.
0: Hai.
1: Tangerang mendung katanya. Dia mau kayaknya minta lagu tapi tulisannya lahu dong.
0: Lahunya lahu bulat digoreng dadakan 500-an atau gimana?
1: Tahu.
0: Tapi apa, ada lagi nggak? Ada lanjutan nggak?
1: Ada. Ini ada Mas Ian juga udah gabung di sini.
0: Hai Kang Ian.
1: Dia bilang katanya selamat pagi Mbak Ovi, Mas Danar. Pagi juga buat semua kru Delta FM dan juga good friend. Nah, semalam dia tuh kedatangan teman lama.
0: Oh.
1: Nah, pas banget lagi dengerin Delta FM. Awalnya dia bilang katanya masih zaman emangnya dengerin radio. Tapi akhirnya dia coba ikutan komen waktu throwback sinetron dan dibacain komennya, dia senang banget. Oh, pagi pasti. Soalnya dia nulisnya semalam pagi, bingung tuh kemarin pagi maksudnya kali ya. Mau request lagu Peggy Go katanya.
0: Yang nanana atau yang
1: iya,
0: mana kira-kira?
1: It goes like nanana. Thank you Mbak Ovi, Mas Danar, semangat terus ya siarannya.
0: Sama-sama Bang Ian.
1: Senang deh jadi ada yang ngedengerin radio lagi.
0: Speaking of voice note, Pi, tadi kan memang kita we're encouraging everyone to deliver your voice note yang bisa kita airingkan di Delta FM.
1: Betul.
0: Ada adik kita juga nih yang ngirimin voice note. Kita coba hadirkan nih suaranya, yo.
2: Danan, gue bilang sama Tante Esri Ovi, aku Dias. Aku mau sekolah kelas 5 nih.
0: Gemes.
2: Aku mau request lagu Rayuan Perempuan Gila.
1: Oh, ini lagunya Nadine maksudnya ya?
0: Iya, lagunya Nadine.
1: Chandra Winata kan?
0: Bukan dong, itu Putri Indonesia ya.
1: Terima kasih banyak sayangku, aduh kelas 5 ya.
0: Gemes,
1: ngomongnya
0: ya?
1: Udah pinter banget loh.
0: Luar biasa, yang selama ini selalu kita panggil dengan nama Blasem. Ternyata namanya adalah?
1: Namanya Dias.
0: Dias gak sih? Coba kita coba.
2: Danan, gue bilang sama Tante Esri Ovi, aku Dias.
0: Oh iya, oh, iya benar Dias. Hai Dias, nanti coba kita cek lagunya ya, mudah-mudahan ada. Sambil terus ngajakin good friend juga di pagi hari ini, di tanggal 24 Juli 2026.
1: Betul.
0: Mau dengerin lagu enak apa, mau di semangatin dengan lagu-lagu apa, silahkan share lagunya, kirim salpa buat siapa ke Instagram kita boleh. At Astri Ovi, at Danar Gumilang, or simply you can just reach our WhatsApp number 0811 88 0878 7891 biar semangat kita coba mainin drumnya dulu, Vi. Coba di ujung sana.

0: Club barengan sama Danar Ovi. Kita sampai jam 10 nanti tuh masih bakalan ngobrol-ngobrol seru sama lo ya, a good friend. Ohnya gimana?
1: Rasanya happy banget kalau misalnya bisa dapat DM-DM dari teman-teman semua, dapat WhatsApp dari teman-teman semuanya. Karena memang di awal-awal tuh biasanya kita lagi absen gitu ya. Karena kalau di kelas pun juga selalu kita hadir dengan absen di awal.
0: Betul.
1: Untuk tahu siapa aja yang lagi dengerin kita.
0: Bener. Makanya kita juga ngajak nggak cuma absen, tapi boleh juga kalau lo mau menyapa pagi mungkin orang-orang di sekitar lo, atau juga request lagu. Nih kayak tadi Nancy Astuti dia bilang, katanya maaf tadi tuh nggak ini ya, nggak keketik lagu requestannya adalah Wonderwall ternyata.
1: Oh, Oasis. Baik. Ini pun juga ada yang hadir di WhatsAppnya Delta FM. Nah, Diva, good morning.
0: Halo.
1: Jalanan udah mulai padat, supaya lebih semangat lagi mau dengerin lagunya Ed Sheeran yang perfect. Luar biasa. Nanti kita coba cek ya, mudah-mudahan sih aman. Ini ada Kak Inal juga yang hadir di wawanya Delta FM nih.
0: Iya, ini ada Kak Inal. Selamat pagi good friend Danar Ovi. Kebetulan dia nulisnya Oki ya. Oki kan masih jelly drink kebetulan sama Lukman. Aku Ovi pakai V. Boleh dong katanya ikutan mau menyapa good friend komunitas Terucci. Terios Rush Club Indonesia. Oh, ini mobil ya berarti
1: mobil,
0: ya?
1: Mobil, mobil Terios Rush itu tuh ada dulu. Kalau misalnya zaman-zaman gue pakai mobil Avanza awal pertama kali gue bawa kendaraan, itu juga ada tuh.
0: Apa tuh?
1: Ya si komunitas-komunitas si mobil ini.
0: Oh.
1: Dengan nama-namanya pribadi.
0: Namanya lucu lagi, Terucci.
1: Terucci.
0: Chapter Tangerang lebih tepatnya. Jumlah. Yang lagi menyimak di Delta FM, jangan lupa besok ada Kopdar di BSD katanya. Wah, request lagunya banget. Padi yang sobat. Terima kasih.
1: Oke, kalau gitu nanti kita coba cek lagunya sambil kita tungguin lagi buat teman-teman semua, karena udah makin rame nih wawanya Delta FM. Mm-mm. Di Instagram gua pun juga rame, begitu pun juga Ovi. Jadi buat teman-teman semua silakan mampir ke 0811 887 8991 atau ke Instagram.
0: Boleh banget di Tasri Ovi at Danar Gumilang, kita tungguin ya.
1: Jangan malu-malu lah kalau katanya New Jeans sampai sesuper shy itu.
0: Iya, kenapa sih shy? Shy, apa kabar shy? Beda ya.
1: Keramas dulu ya shy.

0: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu.

0: mata bapak lagi capek kali.
1: Masa sih, lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
0: Nah, bisa jadi tuh, lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
0: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
0: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
0: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
4: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
4: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
4: Repot banget hidup lu, sumpah.
5: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
6: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
5: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM, Hits Trena.
7: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
8: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, mahasiswi asal Indonesia Aisyah Kustia berhasil membawa Indonesia menjadi juara Stick Nation World Cup 2026 setelah tongkat kayunya mengalahkan Norwegia melalui voting online. Tongkat unik yang mirip senjata fishhook di film Moana itu sukses mencuri perhatian dan mendapatkan dukungan luas dari netizen Indonesia. Sementara dari berita entertainment, penyanyi Shakira kembali menjadi sorotan setelah tampil di halftime show Piala Dunia 2026. Penampilan penyanyi asal Kolombia itu mendapatkan pujian dari publik dan kembali mengingatkan pada perjalanan hidupnya setelah berpisah dengan mantan pesepak bola Barcelona, Gerard Piqué. Kita beralih ke berita sepak bola, Kapten Manchester United Bruno Fernandes dikabarkan siap bertahan di Old Trafford dengan syarat mendapatkan kontrak baru senilai 400 ribu pound sterling per pekan. Jika disepakati, gaji tersebut akan menjadikan Bruno sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Liga Inggris. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
7: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
8: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
6: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.